0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, perjumpaan kita dibuka dengan lagu SID dengan bulan Kesatria, saudara-saudara.
1: Ya, ini salah satu bulan yang hadir tiap tanggal 17 Agustus, di mana banyak kesatria-kesatria pingitan.
0: Lain pingitan deh, tamawan. Pahlawan, pilihan-pilihan, memang betul. Pingitan teh pahlawan. Tapi H-1 menjelang pertandingan Persib melawan Persijap, sahabat suara.
1: Ya.
0: Di hareupkeun kantor loba nu bebersih make baju Persib.
1: Tah eta eta mah ada memang Jumsih atuh Jumat bersih.
0: Oh, entu biasana ge.
1: Sudah mulai banyak bermunculan penjual-penjual bendera di pinggir jalan.
0: Keun we.
1: Dan penjual awi leutik.
0: Keun bebas.
1: Dan tihangnya.
0: Bebas urang mah nu penting kondusif. Tah ieu teh wan mengangkat UMKM teh nu kieu wan. Anu nyarieun bandera, nyarieun kaos, termasuk Om Gurun juga.
1: Ya.
0: Nyieun kaos. Ongkorek mere urun, cadun kade urun, urang rek ini tirun.
1: Kemana wae?
0: Mana geus menepi mana, Pan?
1: Mana geus di pos urang
0: ya. Oh, paingan itu. Ya, pokoknya mah sahabat suara, hari Jumat ini mudah-mudahan menjadi Jumat barokah buat kita semua.
1: Dan juga menjadi Jumat yang penuh kebahagiaannya. Perbanyak amalan sahabat
0: amin.
1: Suaranya.
0: Amin, amin.
1: Kamari luar biasa kalau ngomong amalannya. Si no tukang awuk teh atau teh saya
0: tukang awuk
1: bagi-bagi awuk ke panti jompo. Terus berdoa bersama para jompo yang ada di sana untuk kemenangan Persib loh.
0: Amin. Biasanya
1: itu positif vibe gitu nu kudu dilakukeun tehnya.
0: Nya soalnya ya masih banyak kemungkinan urang teu jadi juara teh, tapi amit-amit nya nepi ka kitu nama matakna urang kudu bisa ngajaga. Tidak henti-hentinya Ami sama Wanda setiap hari menjelang pertandingan Persib lawan Persijap menghimbau ulah invasi lapangan.
1: Ya, jadikan kemenangan ini dengan cara elegan ya.
0: Betul.
1: Tetap di tribun sampai acara selesai, jangan turun ke lapangan, apalagi pas pertandingan masih berlangsung, karena ini beresiko sangat untuk bisa sanksi dan pengurangan poinnya. Ada salah satu skema yang mungkin secara non teknis ini juga bisa dini, dan juga
0: kalau
1: percaya kepada pemain malahnya
0: amin,
1: bisa
0: amin.
1: Bisa mengalahkan, mengeluarkan terbaik dan mengalahkan Persijap. Insya Allah percaya. Enak kata teman-teman Bobotoh, silakan buktikan juga kalau Bobotoh bisa dipercaya. Bobotoh jadi supporter yang lebih dewasa.
0: Ya, dangukeun. Ayeuna teh keur loba pisan nu sensi ka Persib teh. Ti jajaran pengurus jeung jajaran nonteh
1: elit bola.
0: Supporter-supporter nu lain. Aya elit bola mah jajaran pengurus jeung supporter-supporter nu lain soalna yeuh nu hat-trick teh kakara Persib.
1: Yeah.
0: Nu hat-trick teh ai Bali-Bali jeung hat-trick Bali mah dua kali.
1: Back
0: to back. Anu hat-trick.
1: Di awal deui mun hayang hat-trick terus
0: mah
1: di awal deui
0: dan itu matakna.
1: Di sejarahnya banyak pihak-pihak yang tidak suka kalau Persib berhasil hat-trick, jadi tolong kita jaga sama-sama. Insya Allah ke pemain wanya, insya Allah ke pemain wanya percaya.
0: Hanya membutuhkan hasil imbang minimal.
1: Menang.
0: Minimal.
1: Menang,
0: ya. Minimal imbang. Alhamdulillah sama mun menang. Tapi lo baru prediksi 0-0.
1: Tapi yang pasti sekali lagi silakan sahabat suara ya. Kita tungguin requestan lagu-lagu yang baru lagi, yang semangat lagi di 0811-221051. Formatnya Omat dianggo formatnya.
0: BDG spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat suara Omat. Meh tenyangket di komputer operator.
1: Nah.
0: Ya, sedikit lagi membahas tentang Persib sahabat suara. Kalau kita tahu Persijap itu adalah tim yang pernah mengalahkan Persibnya. Didi tuker di Persijap tehnya muntah salahnya. Coba-coba kasih info. Muntah salah sama Persijap tuh ngelekin Persib. Matak dikekeaku di Jack teh. Masa sama Persijap aja kalah. Muntah salah sama bahasa ke putaran kahiji teh.
1: Mas Desi biasa info.
0: Mas Desi aja. Ah iya, tak iya ngawe ah Mas Desi.
1: Masa info.
0: Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Cedem Mekar Bakti pagi ini Kang. Sama. Soalnya kemarin juga di Bandung hujan. Requestnya The Massive. Oke. Okay. Pesan buat Bobotoh yang bakal hadir di GBLA besok, Omat, tahan diri. Apapun hasilnya nanti, jangan merugikan diri sendiri juga Persib. Apalagi sampai amit-amit Persib gagal juara gara-gara kelakuan oknum Bobotoh yang maaf memiliki SDM rendah. Buat pemain juga semoga tidak over confidence.
1: Nah, itu ya ke pemain kayaknya sing.
0: Jangan merasa
1: menganggap enteng.
0: Oh, benar.
1: Persija kemarin ini menahan seri Borneo, Omat, itu sudah jadi
0: warning. Tetap fokus dan semoga bisa menghadirkan hat-trick juara buat Persib musim ini. Gitu aja Kang, sehat dan selalu. Sehat dan bahagia selalu, matur nuwun Kang. Ya benernya, Persijap Tewan tim yang susah dikalahkan di kandang.
1: Ya, jago bisa nih.
0: Jago kandang sih eta mah. Seru jeung Persib
1: ge. Belum pernah kalah di kandang ya. Sok itu Mas Dese tadi geus nge-WA-nya terus mengingatkan saya, kita juga ya hadir di sini sahabat suara, terus mengingatkan untuk kurban unta ya
0: ke sini. Nah, si Doleh geus alus euy. Oh, itu ke Jol Hijjah itu ke Loba Nuparwasa bulan nu alus mata oh, kurang
1: cuma tanggal sabar itu
0: tanggal hiji ya
1: tuh di tanggal sabar tanggal hiji
0: teh tanggal kamari poe Sabtu kamari
1: Assalamualaikum.
0: Salam
1: Urban. Dua Urban Doleng suka jadi pagi yang dingin menusuk sampai tulang tapi harus tetap semangat. Jibat berkah 22 Mei menjelang perhelatan sepak bola Persib Persijap GBLA. Semua bisa kondusif.
0: Amin.
1: Sebagaimana yang kita harapkan semua waspada penyusup yang akan bikin kewas suasana. Tika selagu tipas band. Tangga ada anu hay negeri manya. Amun badai Robi nu mana mangga Doleng we ade Doleng atau lagu yang lain Mang Doleng ya.
0: Eta we atuh Wan Yop Eger jarang Yop Eger tah reggae boy.
1: Jadul oge eta ge atuh.
0: Iya bener euy. Cik Wan teh ari sayang Wan. Assalamualaikum Mamang.
1: Ari sok ieu
0: Tuh tinggal itu. Teh Ari memberikan kutipan.
1: Doa.
0: Memang dua Urban mau dong diputerin We Will Stay Behind You. Oke. Okay. Kuburan. Anu ya. Choir anu merinding banget choir. Okay. Yuk ah bobotoh sing tertib. Urang mapag Persib juara teh dengan aman, lancar dan tertib. Agar kemenangan barokah. Lebar atuh 5M teh jeung bayar denda. Yuk Mang tepang di GBLA. Oh Teh Ari lalajo.
1: Teh Ari nonton Teh Ari ka ditu Teh Ari.
0: Teh Ari Elmi jeung Wan lagi nonton Teh Ari. Tapi di Bumi Ageung. Yang Pak Haji Topik Elmi insya Allah akan nonton sama Wanda, sama Ajat Sudrajat, sama Adeng Hudaya. Tapi di Bumi Ageung di Tasik. Tak besok
1: Johan jauh tuh Johan
0: eh. Sah Johan kan si Johan mah beda deh. Singaparna. Tapi Wan jangan salah Wan, konvoy itu akan dilaksanakan juga di daerah Ciamis dan Tasik Wan. Orang geus meunang ya info na di Bobotoh si Ido nya. Jadi ayah nah disebutnya rolling thunder teh bahasa teh konvoy. Ayah konvoy oge okay, Wan. Eta tuh tinggal Wan. Konvoy hattrick juara Persib Bandung tuh. Startna di depan Stadion Galuh Ciamis, ka Gayam, ka Haji Ahmad Dahlan, ka lokasana, terus ka

0: ya yang playboy buat kru operator sahabat suara sama semalam hujan Kang trio mah di rumah jadi hari ini seger sih nya hujan kamari ge
1: hujan badag ya, buah batu badag urang badag pan urang ge
0: urang ge sore rek jemput si Dirga tah hujan nah
1: urang mah pas yeuh
0: tak ke wan Senin ya. Kaping 1 mah sareng
1: naon
0: Senin kaping 1 mah
1: hah maksudnya
0: nah, tadi 1 Zulhijah teh sareng lain Sabtu Senin kamari
1: Senin gitu
0: nya.
1: Nah apa sih itu ngomongnya cuma Sabtu terakhir sih Sabtu anak keguntingan kuku aing masih itu keguntingan kuku.
0: Senin guys iya.
1: Oh. Ya Yawan, aya kabar gembira apa?
0: Dari siapa?
1: Mang Gege.
0: Ya kumaha Kang Gege?
1: Mang Gege anu di SPR Lembang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mang Gege.
1: Wa, alamat kantor Iswara nang wa. Nah jadi wa imane?
0: Kopi dengan anu aya rasa buahna
1: teh. Eh, siap masuk. Kang Gege emang gak surti nu kita mah.
0: Gak surti?
1: Surti kayak kusaya dieta di.
0: Urang fokus lah sama suaranya, mending balas Kang Gege alamatnya bisa dilapat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
3: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
2: Iya.
3: Bagus ya?
2: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
2: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah, menarik ya. Harganya?
2: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
3: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: happy banget ya Kecewok. Dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget. Buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point. Pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan mocha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: belakang Persib, sahabat Sora, dengan doa, dengan dukungan fisik, dengan dukungan moral ya.
1: Amin.
0: Yuk kita dukung dengan elegan Persib menuju hat-trick juara.
1: Etap pisan Omat. Omat barudak, rapatkan Sanguan. Barisan. Lain sete. Rapatkan barisan untuk tidak melakukan hal-hal konyol.
0: Tidak, lalah-lalah kita terus menghimbau sahabat suara semua, bobotoh warga Bandung juga ya. Tetap menghargai orang-orang yang harus beraktivitas di jalanan ya.
1: Eta
0: konvoy tesok ulah asa panganan pangsa ngeunahna.
1: Ya urang saling menghormati nya. Keun wae aya konvoy mah tapi ulah ngaruksak, ulah anarki, ulah ngahesekeun batur rek ngalaliwat kukuriligan we, beakeun bensin kukuriligan we, ulah eureut, ulah naon.
0: Heuh kitu. Dan juga siap-siap ini himbauan juga ya setelah hari Minggu mungkin ya. Siap-siap nih teman-teman yang punya bengkelnya.
1: Ya, berkawan.
0: Berkah si Teteh entah nu dicicaheuh.
1: Berkah
0: eta. Mang kamari ge nu beak plat kupling sama motor metik digerung-gerung.
1: Ya.
0: Seberapa motor kaing ngaganti sana. Alhamdulillah mang rezekina.
1: Berkah.
0: Sok urang mah berharap mah konvoy teh unggal poe.
1: Sia deui ya.
0: Cek si Teteh nu moga bengkel dinya di sajana pada suka.
1: Ya wan kabarokahan kabarokahan Persib menang manya UMKM nu nyieun bandera nyieun baju tukang dahareun si Krisna gerek dagang cai panannya. Terus eta non teh bengkel tukang cai inam tukang bensin
0: kitu mah ulah dieukeun sia teh atuh
1: tukang cai
0: inam biasa
1: inam gitu tukang bensin tukang gehu tukang nasi koneng wah
0: ka bapak-bapak polisi geus jadi aya gawe nya lesepnya
1: emang aya gawe
0: di sub oge
1: nya wan ye Pemkot Bandung Sabtu ieu siaga penuhan.
0: Ya.
1: Urang disepil aja nya beritana ya wan nya.
0: Tapi jangan lupa nya ieu teh urang aya nu yoge mi. Anu kawinan oge mi ieu teh.
1: Nyematakna.
0: Sok sing sarabar lah sing sarabar nya pasti ieu lah nya. Ingat satu tahun lalu ketika Persib juara sahabat suara ya. Konvoy tah si eta pas kawinan si Gusman.
1: Nya.
0: Puting nya, puting kawinan teh. Dan anu datang rata-rata jam 8 kaluhur mi. Karek daratan.
1: Ya.
0: Tunangan jam 7 teh nya karena macet di mana-mana gitu ya. Itu.
1: Jeung Omat ya nya, orang Jakarta rek ka Bandung ulah sieun. Kalem.
0: Insyaallah nya. Kalem. Cuman ya jangan marah kalau ternyata terjadi kemacetan di Kota Bandung ya
1: karena kita lagi berpesta.
0: Lah.
1: Kembali lagi ke WA yang masuk.
0: Nih Kang Edi Emed mi.
1: Macana.
0: Duet Urban, Saur Abi Mamang Persib kenging 5-0.
1: Amin we guys.
0: Urang tebak skor keun wae. Ay tamu euy nya.
1: Euy, mane aya interview ayeuna. Geus tong salah. Aya Nia Cibodas Lembang ya. Nia Cibodas Lembang sok klik. Mat pagi Ayalmi Awanda Jumat penuh berkah. Mangu ah. War 20. Salam buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani LL dan semua jamaah Urbania, makasih. Jadinya anu nge-request Mangu enak menang. Nungari cash now sesi potret menang walaupun jelemana eta kene sarwa jeung si Baskara Nina Fis Hindia jadi nanti jadi teh nolak
0: Fis Hindia jeung Republik
1: Republik kemana jadi menang
0: perunggu
1: ya ah perunggu gitu akhirnya perunggu lain perunggu beda doi sih teh
0: akhir
1: jadi nolak
0: Pemasir
1: ta Ya teh, Kang Andri Darmawan ya.
0: Pada sen ya.
1: Pada sen kumacana.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Lujeng anjing Urban request lagunya tema ulang tahun lah nya. Ka Urban spesial kanggo Razak Kania Medina Cantika Ayesa Fitriani. Itu sangaran panjang-panjang pisan. Ya,
1: Putri Darmawan anakna tuh.
0: Sarang Kang Roni Urban Budiman sukses sehat selalu ya untuk Urban.
1: Sinonim. Ulang tahun meureun
0: aya ya, tanggal 25
1: 22 Mei.
0: Encan.
1: Hah?
0: Ah, ada
1: yang poho. Ya. Wah, mana mah mohokeun kan kebetulan teh, Wan. Sia tagih kitu. Sia masuk kitu mah.
0: Sia tagih kitu. Kita pilih yang dewa ya.
1: Hey.
0: Ya, nu ulang tahunna nya, nu dewa nya.
1: Atuh Andri menta eta menta ditraktir ka Ateu Dian. Andri mana teh lanjutna Andri Ateu Dian kitu. Kayakeun Adina. Jadi Adina teh, Wan, kebetulan si Ami.
0: Oh.
1: Adina teh, Adina Andri teh. Cik urang teh Andri mah atuh jamaah Urbania garis keras di Bareto Andri mah atuh fotografer Urban Bareto ge Andri teh. Tah Dian teh saruangan jeung Ami jeung bojo Abi.
0: Oh, gitu. Di ditoge di SB oge.
1: Di SB.
0: Oh. seni
1: ya, ini karena seni. Tapi kanu bagian keuangan ka atedian atuh Mang Andri tah. Makan-makan ka Om Johan, Om Johan.
0: Saha Om Johan?
1: Salah kira sidian. Salah kira. Aya Yudi ya. Yudi Rai, Yudi Raka itu.
0: Biru ya, Pak.
1: Oh, Viking Barong Cibiru mah aing jadi apal eta mah. Heeh. Jadi Viking Bandung Timur teh loba pisan.
0: Nah, ya. Bandung kan Barong teh Bandung.
1: Henteu karana we hukul, lamun lamun di daerah Cinamboy, Cinamboy gitu.
0: Oke.
1: Okay. Heeh. Assalamualaikum sahabat Urban.
0: Waalaikumsalam.
1: Jumat penuh berkah dan insyaallah anugerah terindah dan buat bobotoh.
0: Amin.
1: Hayu ah urang dukung, urang rojong jaga Bandung tetap kondusif, di lapangan aman, di luar stadion pun nyaman. Bandung tenang, Bandung nyaman. Persib juara. Salam sehat semua, lagunya dunia. Hah? Semua salam sehat semua, lagunya dunia sementara, akhirat sementara. Selamanya euy. Aya Medina itu kan. Buat pengingat diri lagunya buat Om Elmi dan Kang Wanda. Terima kasih. Dan buat semua teman-teman BPRGM tetap semangat Jumat Barokah. Mohon Kang Yudi. Raja-raja mati, orang kaya mati, nu kitu man. Medina, orang maaf lah
0: tuan. Jika iya ngaranan ngaran travel umroh,
1: radio bareto mah. Oh. Anu dibeli ku Hits, dibeli ku Unicom, itu Medina. Soalnya orang tuan bahasa itu tuh ngiluap pelatihan radio tuh di Medina FM. Tete sa grup jeung Antasa Lampau.
0: Oh gitu, mana teh pelatihan penyiar radio tuh di Medina FM?
1: Medina
0: ya. Kalau nya si Medina FM merasa gagal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Silakan disalam on air-kan sahabat suara ya, kita tungguin ya.
2: 0811 22 1051.
1: Ini kita baca dari Tono nih. Sampurasun Mang, mantap host Piriwit Biru
2: sini. Mantan mana emang?
1: Oh, mantan.
2: Ya alhamdulillah Elmi sama Wanda tuh menjadi host Piriwit Biru hampir lebih 5 tahun. Bareto teh.
1: Di STP udah enggak ada STP-nya juga ya.
2: Bareto sancan
1: kompas.
2: Lain maksudnya Bu. Nya speaking bermunculan di mana-mana alhamdulillah. Mata kaya nanti wan orang teh turun gunung guru speaking Bandung Timur pasirin pun area teh wan jeung barudak ngarorana mah teu warawuh wan. Jeung kolot-kolot napas pangih jeung ieu oh dadan gareng oh ieu apal. Oh, ya.
1: Perunggu sana ya ini abadi. Nah ini penting juga nih dari si Otonogi. Omat barudak mun teu sesuai harapan sisakan ruang ikhlas.
2: Bener. Matakna orang kudu ngadoa, hanya doa yang bisa merubah takdir jeung maksimalkan ku usaha. Ya. Ada sigit nih. Pagi Jumat berkah Persib menang yuh 2-0 weh.
1: Amin amin.
2: Realistis ah lagunya mah dari Nadim Basalamah.
1: Nadim ya.
2: Nadim. Salam buat anak-anak Unilever Bandung. Pak Gunito, Bu En Yati, Bu Siti Aminah, TK Aisyah 24 Bandung, Sartika Wulansari dan saya Kak Sakei Azizan. Spesialnya buat anak-anak Sima Maung. Urban kenal enggak sama anak-anak Sima Maung?
1: Kang Yoga nu ieu tehnya, Kang Yoga nu founder-na Sima Maung teh.
2: Ya si Kurs jeung si Pajar, apal lah
1: si Kurs mah apal jeung Pajar ge penyiar
2: ge. Si Pajar ge MC, si Kurs sama MC. Si Kurs penyiar folk. Si Pajar
1: geus teu nya? Geus teu juga si Roni.
2: Oh. Namanya ngomong-ngomong juga si Roni.
1: Nya geus kan teu reureut sia. Heeh.
2: Tapi teu naon.
1: Tukunanawan
2: kan,
1: masyaAllah.
2: Di tukunanawan gitu.
1: Tukunanawan.
2: Ya, kalau orang yang ngomong tukunanawan sih kunya
1: benar.
2: Ya, ayo Agus Febrianto kan si Agas ya.
1: Ah, sok jelas ya, bah.
2: Iba demo ini telepon dia 0811 22 1051.
1: Sok Agas bisa klik telepon.
2: Ula, liur.
1: Liur
2: saja. Tetap si Agas satu klik, mana si Agas? Agas masih tetap kasep cek mama. Umur tidak ada orang yang tahu. Lagunya mah For Revenge. Cik kata-kata hari ini lah tuh sok Mang Elmi ah meh Jumatna karasa poe Jumahan lain poe Senin cek aing ge. Pokoknya mang ke Sabtu jeung Minggu abi dek konvoy jeung saha. Euy atuh. Piraku dek jeung pamajikan batur deui wae nya euy ah nanti disebut si Seblu sama mamang-mamang Urban nu tinggal duaan deui teh. Udah ah capek malas pengen beli truk.
1: Aing ge teh jelas. Yang konvoy jeung saha sugan maneh. Siti nih di Sukajaya. Assalamualaikum Dua Urban.
2: Salam.
1: Manusia ini kehilanganmu. Senang. Terima kasih.
2: Itu lagu Enau.
1: Enau ya?
2: Ya. Sesi potret eta teh Teh Siti lain manusia ini kehilanganmu.
1: Oh judul mana sesi potret?
2: Ya sesi potret. Mm-mm. Kemudian juga ada Sony Xavier. Assalamualaikum. Karak no. Ini nol telepon kamarananya eh. Badai mau aja 0811 22 1051. Wan Sony Xavier buka wan. Assalamualaikum Dua Urban, semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Requestnya Persib aing juara atau apalah yang bikin semangat buat Persib dan Bobotoh. Selain Bobotoh harus tertib dan dewasa. Aparat keamanan juga harus super ketat. Di pintu masuk jangan sampai ada yang lolos bawa flare, taeta-ta, asup keneh, smoke bomb apalagi sajam. Semoga euforia Bobotoh menghasilkan nah. Semoga euforia Bobotoh menghasilkan tidak meresahkan. Terima kasih udah dibacain. Wassalamualaikum.
1: Jadi anggarnya saruannya himbauan maka BGH yang iya damai yang iya
2: iwan kabar
1: dengan elegan
2: kabar kamarinya bahasa jeng PSM nya eta teh si flare PSM teh cenah dibereku panpel cenah. Ting bener ting
1: tuh tuingnya ini mana kita juga tidak tahu jauh dari kajiannya di ditunya dan ada bukti jangan sembarang menuduh. Maaf mau nanya, apakah di Radio Iswara acara menyanyi karaoke live?
2: Ada.
1: Lagu-lagu lawas pop rock?
2: Ada. Ada sok ah, mau nyanyi masuk aja. Sekarang nyanyi sok. Kita kasih Teh Lina. Mau nyanyi apa Teh Lina? Sok ayeuna orang-orang nyanyi kan mana?
1: dulu ada kita kadir karaoke di radio, sekarang doyok.
2: Ay doyok naon?
1: Dongok.
2: Naon? Doyok mah doyan moyok. Itu anu nelepon euy.
1: Geus kurang naon eueuh mah atuh da keur persiapan konvoy meureun KBG.
2: Kuotana keur dipake konvoy gitu. Dia tara-tara aja di hareupeun kantor kita sahabat di jembatan ini macet teh. Pagi hari ini hari Jumat ini. Ada apakah kalau di depan kantor memang lagi ada pengecatan nih. Setelah alhamdulillah rampung trotoar Cicadas dan memang geus bersih, lenglang, rapih. Mudah-mudahan titik-titik yang lain meneruskan ya.
1: Ya.
2: Kaci Kutrana penggolkeun, ka Kiara Condongna penggolkeun bersihan.
1: Gitu jadi kabeh bersih. Ya. Ini mah karena ada yang ulang tahun tadi budak nasi Ari urang puterkeun lagu selamat ulang tahun nya. Jeung tutup salam on air ya
2: eueuh mah nya. Oh, weh da euy itu asli da eueuh.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: I Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Ya.
0: Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan kita tentunya
1: yang sudah hadir di studio I Suara hari ini ya.
0: Betul. Seneng banget pagi hari ini kita banyak saudarawan yang hadir di sini ya, Wan ya.
1: Atuh di sini jadi rame, biasa cuma berdua.
0: Yang paling penting di sini kayak nggak kayak STM banget ya, ada cewek-ceweknya wangi-wangi kesini, luar biasa pokoknya. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu kita, boleh diperkenalkan dulu. Assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Boleh dipakai dulu, bos.
1: Oke. Okay. Ini ada Fadila dan Danis ya.
2: Iya betul.
1: Iya, ini Fadila. Ini Fadila ya?
2: Iya betul.
1: Fadila sama
0: Fadila, kamu
1: dipanggilnya apa?
0: Dila ya?
2: Dila boleh.
1: Dila.
2: Iya boleh.
1: Oke, Dila sama Danis.
3: Danis ya.
1: Danis ya. Kalau Fadila dari mana asal Fadila?
2: Aku dari Surabaya.
1: Oh, orang Jawa atau apa?
2: Yes, Jawa deles.
1: Jawa kenono tuh.
0: Oh, baik kamu.
2: Kita Jawaan aja gimana biar dia nggak tahu?
1: Iya yo aku.
3: Jangan dong.
1: Istri aku orang Jogja, istri aku.
2: Oh
1: iya. Asal jauh Jogja.
0: Jauh Jogja Surabaya. Kalau Mas Denny sendiri dari mana Mas?
3: Saya dari Malaysia.
0: Oh Malaysia.
1: Mana lah?
3: Mana?
1: Mana?
3: Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
3: Tapi saya berasal dari Sabah, Kota Kinabalu.
1: Oh Sabah. Kinabalu, yeah. Oh di yeah. Daerah
3: Keke lah, Sabah. Jadi saya base lahir di Sabah, tapi base di Kuala Lumpur.
1: Oh di Kuala Lumpur.
3: Iya.
1: Yeah. Aku kenal sama Ami Search.
3: Oh kenal.
1: Lagi di Bandung dia itu.
0: Hey, kenal sama Ipin Upin.
1: Upin ya.
0: Ini awal kenalnya, awal bisa ketemunya gimana, cerita dulu dong, Fadila sama Dennis ini, coba.
3: Iya. Yeah. Jadi cerita.
2: So. Jadi kita kenal karena dulu pernah satu event. Terus habis itu kita juga pernah bikin konten bareng. Terus ternyata waktu kita bikin cover lagu kita banyak yang suka, dan akhirnya kita bikin official duet song kayak gitu.
1: Nah itu ya. Oh. Ini yang mau diperkenalkan sama sahabat suara semua ya.
2: Betul.
1: Ini single terbaru lah ya, bisa dibilang dari Fadila sendiri yang duet sama Danis ya, yang judulnya
0: Simpul. Jadi ketika ada acara
1: nggak pakai senyum ya?
2: Apa?
1: Nggak pakai senyum simpul.
0: kalau senyum simpul gigi keluar, jadi Saiful Anwar itu kan kalau disingkat ya. Ini kalian tuh kan ada event ketemuan, terus kerasa cocoknya dulu tuh gimana sih?
2: Sebenarnya kita nggak pernah ngerasa cocok sih.
0: Sampai sekarang.
2: Bukan. Waktu kita ketemu itu kita biasa aja, maksudnya nggak ada conversation.
3: Yeah.
2: Waktu kita habis bikin cover itu baru, oh ternyata suara kita cocok ya. Yeah. Kenapa kita nggak bikin duet? Gitu ceritanya.
0: Oh gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk membuat single. Ini berapa lama prosesnya sebetulnya Fadila sama Dennis nih?
3: Berapa itu totalnya, Fadila?
2: Cukup lama sih ya kita.
3: Iya.
2: Mungkin dari tahun lalu sih sebenarnya rencananya. Plannya dari tahun lalu, tapi kalau untuk proses running production-nya mungkin sekitar cuman 2 bulan aja.
1: Oh, 2 bulan aja. Ini lagu dari siapa nih yang bikin lagu ini?
2: Kak Hendro Jasmoro, Kak Barsena Bestandi, dan juga Barsena Kak juga. Andre, ya.
1: Okay. Andre Taulani ya.
2: Bukan.
0: Ya, kamu kemana? Andre Hanusa ini
1: bukan.
0: Oh,
1: bukan.
2: Lebih lama lagi.
1: Ya. Jadi itu ya. Jadi sebentar. Lagu Simpul ini dibuat memang buat kalian atau ya, memang lagu ini sudah ada atau gimana?
2: Lagu ini emang customized untuk kita berdua.
1: Oke. Okay. Jadi ada proses dong sebelum lagu ini tercipta, misalnya. Kamu pengen buat lagu seperti apa gitu, ada proses itu gitu ya?
2: Ada sih, emang aku yang request, aku pengen minta lagu happy. Karena emang goals kita bikin lagu Simpul ini emang untuk wedding soundtracks-nya orang-orang.
1: Oke, okay. Gitu. Nah berarti isinya juga ceritanya si Simpul ini tentang apa nih, kebahagiaan dari sisi mananya nih?
3: Ya, tentang Simpul itu sebagai simbol ikatan gitulah.
1: Okay.
3: Ya, jadi basically highlight storyline lagu ini sebenarnya tentang walaupun berjauhan tetap dari segi emotionally tetap dekat gitu.
1: Okay. Ya. Jadi cerita tentang hubungan
3: LDR.

0: gitu.
1: LDR. Ya,
0: tapi sebenarnya general lah, pesan cinta lah sebenarnya.
1: Cinta ya, ya secara cinta
0: yang kuat gitu.
1: Nah, makanya jadi sebuah simpul gitu ya. Berarti ada proses berantem. Ini ada basic cerita dari kalian enggak atau pengalaman sebenarnya, kalian atau gimana gitu enggak?
2: Sebenarnya enggak ada sih ya. Sebenarnya enggak ada, cuman emang kita aku sih sebenarnya karena aku yang ngajak project ini, jadi aku punya lagu happy karena lagu-lagu sebelum ini tuh laguku sedih semua, patah hati semua,
1: ya.
2: Terus akhirnya aku pengen something fresh biar nggak bosan. Terus akhirnya aku minta lagu happy dan dapatlah lagu simple ini.
1: Jadi si musik sendiri gimana? Lebih chill up dong kalau happy atau gimana?
2: Iya, jadi ini lebih upbeat daripada musik aku yang biasanya, tapi tetap ada di koridor Fadila Intan dengan orkestranya,
1: nah,
2: gitu. Jadi tetap ada akunya walaupun berusaha mau bikin something fresh.
1: Nah, itu.
3: Ini suka dihubung-hubungin. Fadila kan di Surabaya, Dennis kan di Malaysia. Jadi LDR-an ini apakah memang cerita orang lain atau cerita siapa ini teh?
2: Ini sih bisa cerita semua orang ya.
0: Kita untuk buat lagu ini untuk semua orang.
3: Tapi cukup mewakili kan? Ya orang-orang kan ya. Ada riset dulu tentang lagu ini atau gimana enggak?
2: Enggak ada sih. Kita dari demonya aja aku udah langsung suka. Terus habis itu aku kirim, ternyata Kak Dennis juga suka.
0: Iya, saya pun sama.
2: Terus kita langsung kerjain.
1: Ada kamu ada ambil bagian enggak di lagu ini misalnya? Ah, ininya gini nih, liriknya gini.
2: Sebenarnya kita semua punya bagian yang sama sih. Jadi kita kalau misalnya ada insights pasti salah satu langsung kayak kasih masukan. Oh, aku nggak suka ini, tolong ini dihapus. Oh, aku suka ini. Jadi kayak kita sama-sama.
1: Tetap ada proses brainstorm itunya ya.
0: Sama-sama communicate lah gitu.
1: Sama si penciptanya tetap ada komunikasi itu ya.
0: Iya.
3: Ini jadi penasaran saya mah. Ini flashback lagi, mundur dulu ya.
2: Dennis,
3: kalau di Indonesia tinggal di mana nih?
0: Di Indonesia sekarang ini? Di gimana ya?
1: Jakarta.
2: Di Bandung. Enggak maksudnya.
3: Enggak kalau di Indonesia.
2: Dia ke Indonesia cuma untuk promo.
0: Oh iya, untuk promo aja. Iya.
1: Jadi memang sadari asli di sana ya, di Malaysia ya.
0: Iya, di Malaysia. Ya.
2: Jadi Kak Dennis ke Bandung demi simpul.
1: Wah, luar biasa.
2: Terima kasih loh.
0: Terima kasih juga.
1: Kamu memang di Surabaya tinggal
2: aku
1: atau?
2: Aku di Surabaya.
1: Oh, Surabaya.
3: Ke Jakarta, di Jakarta
2: ada demi simpul aja.
3: Pokari sweat warna
0: tepuk sedikit guys.
1: Oh, di Surabaya jadi sehari-hari Pak kamu ya gitu ya.
3: Benar-benar. Dan mereka ini one effort datang ke Bandung untuk memperkenalkan single terbarunya yaitu Simple.
1: Iya.
3: Seperti apa singlenya Wan?
1: Kita dengar sama-sama sahabat suara dan ini juga lagu sudah bisa di request di Suara Bandung ya.
3: Alright.
1: Lagu Simple ini lagu dari duet antara Fadila Intan dan juga
3: Dennis.
1: Udah. Nyebutnya gimana sih yang benar?
3: Dennis.
0: Dennis.
1: Ya, kita dengar sama-sama.
3: Go.

0: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ngobrol bareng sama Fadila dan juga Denish ya. Ini berkaitan dengan promo single terbaru mereka yang judulnya Simpul. Tadi kita sudah dengar sama-sama lagu Simpul. Jadi memang megah ya, kesannya megah.
1: Terima kasih.
0: Jadi si orkestranya sendiri memang live dengan banyak pemain. Live.
2: Orkestranya namanya Fames Project dari Macedonia.
0: Dari Macedonia.
2: Iya. Jadi kita waktu recording itu kita nonton di live Zoom-nya gitu, terus mereka recording sekitar 40 orangan gitu. Jadi memang live orkestra.
3: Full gitu ya.
0: Biasa ya.
3: Nah, ini kan si Simpul ini terasa berbeza ya.
1: Berbeza.
3: Karena lebih hangat dan penuh dibandingkan karya Fadila sebelumnya nih, yang cenderung melankolis lah ya. Apakah ini memang arah musikal baru kalian atau bagaimana? Atau hanya untuk duet saja atau gimana?
2: Sebenarnya kalau aku itu emang mau bikin sengaja fresh biar nggak bosan. Tapi nggak akan selamanya juga akan kayak gini sih. Aku pengen tetap ganti-ganti gitu biar nggak bosan.
3: Explore juga lah ya.
2: Tapi kalau kadang ini emang dari dulunya emang lagunya emang lagu happy.
1: Ya, kalau saya mungkin dari segi musiknya agak berbeza lah dengan lagu-lagu saya sebelumnya. Style balladnya juga berbeza. Walaupun saya genre ballad, tapi untuk Simpul ini walaupun ballad, dia punya vibe itu berbeza bandingkan lagu saya sebelumnya. Jadi makanya kenapa saya pilih Simpul ini, ada satu kelainan lah untuk lagu-lagu saya sebelumnya. At least saya cuba lah.
0: Nah, itu jadi sebuah tantangan juga mungkin ya buat kamu juga.
1: Tantangan tidak juga, cuma mau coba satu kelainan gitu.
3: Challenge lah ya.
0: Ada ada kesulitannya enggak membawain lagu dengan nuansa orkestra seperti ini?
1: Sebenarnya enggak sih. Sebab lagu ini pun lagu vibe-nya happy-happy aja kan. Ya. Tambah lagi dengan dibantu oleh Fadila punya suara, jadi ngeblend gitu, ngeblend.
0: Kalau dari kamu sendiri apa? Ada sisi kesulitan di lagu ini enggak?
2: Sebenarnya enggak ada juga sih, Kak. Maksudnya kesulitannya mungkin aku nyanyinya harusnya effortless, happy, enggak boleh terlalu berat. Karena biasanya kan aku menyanyikan lagu yang berat kan. Jadi kali ini kita nyanyinya harus sama-sama santai ya.
1: Betul.
0: Jadi yang diharap yang disampaikan sama pendengar itu gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Kesan cerianya, kesan happy-nya itu ya.
1: Emosi itu harus sampai kepada pendengar lah.
0: Nah, itu.
3: Ya. Ini bicara masalah emosi, masalah chemistry nih ya. Emosi,
1: ya.
3: Apakah kalian gimana ya, kan dua kultur yang berbeda. Soal itu saya kayak ngomong dari Malaysia dan dari Indonesia. Ada kesulitan gak?
1: Sebenarnya music kan universal kan. Jadi segala emosi ini semuanya common sense gitu. Ataupun chemistry. Bila kita sudah biasa menyanyi, kita hanya berimajinasi aja untuk supaya kita boleh feel lagu itu, lagu tersebut.
3: Biar langsung nyerap ke diri sendiri. Kemudian dinyanyikan. Karena karya yang baik itu karya yang penuh dengan apa disebutnya,
0: penghayatan.
3: Oke.
0: Penjiwaannya harus deep.
3: Tuan ada yang komen nih, Wan, dari Sigit, coba paling atas Tuan, Sigit Gentara. Sigit Gentara tuh paling atas tuh. Bagus lagunya.
2: Ada, terima
3: kasih. Kayak original soundtrack film gitu. Mudah-mudahan ya nanti ya jadiin original soundtrack ya. Kayak mirip-mirip lagunya Melly Goeslaw. Oh ya, mau tanya, di Malaysia banyak koruptor enggak kayak di Indonesia?
0: Ye, kamu mah.
3: Kamu nah,
0: namanya koruptor.
3: Ada MBG
0: di sana. MBG enggak di Malaysia katanya.
1: Ada apa?
3: MBG.
0: MBG.
1: MBG itu apa ya?
2: Itu makan gratis.
0: Makanan bergizi gratis. Bagi-bagi. Enggak ada korupsi, koruptor banyak. Di Malaysia di mana-mana juga ada ya.
1: Lebih kurang lah ya.
0: Iya. Malah ke koruptor ini.
3: Enggak, gini yang pertanyaannya mah, yang benernya mah, oh iya, satu lagi, musisi Indonesia favorit kalian siapa?
0: Nah, makasih dari banyak. Ini siapa nih? Ada musisi Indonesia favorit kamu?
1: Nah, kalau saya banyak sih. Ya, kalau lelaki Semi Simorangkir. Ya, Semi Simorangkir, Judika juga saya minat. Afgan. Kalau perempuan Rosa.
0: Rosa.
1: Raisa. Siapa lagi ya?
3: Ini Fadila, Fadila.
1: Fadila. Fadila ya juga, cuma udah collab jadi kita selain daripada Fadila gitu.
2: Ya. Makasih loh.
3: Kalau Fadila sendiri waktunya pasti ya banyak ya.
0: Oh, siapa favorit kamu?
2: Iya, penyanyi Indonesia siapa? Aku suka banget Mimi Krisdayanti.
0: Oh, kade ya. Kalau yang cowoknya, penyanyi cowok?
2: Cakrakan.
3: Oh, Cakrakan. Orang Pangandaran.
0: Pangandaran itu.
2: Iya.
0: Ya, Cijulang.
3: Cijulang. Itu menginfluence karya-karya Fadila sendiri enggak?
2: Betul.
3: Oke. Okay.
2: Semoga suatu hari bisa duet sama mereka berdua.
3: Amin.
0: Nah, gitu. Nanti siapa ke kade ya?
2: Iya.
0: Kali saya bilang lah sama Om Rawel.
2: Oh ya, makasih ya.
3: Emang kenal kamu?
0: Enggak.
3: Ini mah suka kenal banget ini mah ya.
0: Itu ya. Tapi kalau ditanya harapan kamu untuk lagu ini ke depannya seperti apa sih?
2: Harapannya sih aku berharap orang-orang bisa pakai lagu ini buat pernikahannya gitu. Oh, karena okay, kita udah mulai dapat mentionan ya dari orang-orang di TikTok, di Instagram itu kalau foto pre-wedding, video pre-wedding atau momen
0: soundtracknya lagu ini gitu ya.
2: Iya betul. Yeah. Jadi kita happy lah bisa menemani momen bahagia teman-teman semuanya.
0: Gitu. Nah itu yang luar biasa tadi, pengaruh sosial media tuh luar biasa sekarang ya ke bagaimana masyarakat itu menerima lagu kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ada strategi khusus enggak kamu kalian buat si lagu ini di sosial media? Misalnya
3: ada apa, jogetnya gitu, atau ada gimananya?
2: Kalau joget enggak ada gak sih. Ada. Cuman yeah, kalau kita emang lumayan rajin upload konten
1: konsisten ya. Aja, konsisten ya, konten. Jadi kita pun mengajak ataupun menggalakkan orang untuk join juga kita punya
0: sosial media. Ya, media. Nah, sosial medianya apa kalian?
3: Kalian teh apa aja?
2: Kalau aku Fadila Intan.
0: Fadila Intan disatuin ya?
2: Iya. Fadila Intan tuh TikTok, Instagram, YouTube semuanya sama.
0: Kamu Nis?
1: Kalau saya Denis Sufyan semua sama. TikTok, Instagram, YouTube juga sama.
0: Biasa banyak konten yang bareng apa nih? Kontennya apa? Konten nyanyi kah atau apa?
2: Sejauh ini masih nyanyi sih ya.
1: Ya nyanyilah.
0: Mostly nyanyi lah. Mostly nyanyi duet, cover-cover lagu, mostly gitu ya.
3: Nah, ngomongin tentang proses lagu nih ya. Saat rekaman, pasti ada momen berkesan. Kan kita tahu, ini rekamannya kamu yang datang ke Indonesia atau Fadila yang datang ke Malaysia atau lewat
0: masing-masing
3: gitu.
1: Saya datang ke Indonesia.
0: Wow.
1: Kita record vokal di Jakarta dan shoot music videonya di Bandung kan.
0: Oh, music video juga sudah ada ya di
2: belum. Nanti bakal rilis.
0: Di YouTube juga ada kalian?
2: Ada.
0: Masing-masing atau gimana? Atau
2: YouTube Fadila.
0: Fadila di situ ya.
3: Speed kan materinya video harus kamu pelajari dulu Nis.
2: Mm-hmm. Nah,
3: di Malaysia ini gimana coba?
2: Itu magicnya. Okay. Jadi saya itu sampai recording itu tuh nggak dengerin dia nyanyi simple, jadi dia nggak kirim aku demo lagu simple, tapi waktu hari
3: H-nya?
2: The day recording itu dia bisa, jadi keren kan?
0: Oh, jadi sebelumnya kamu mungkin dikirimin materinya dulu, kamu pelajari di sana.
1: Iya benar.
0: Pas datang ke sini
3: langsung prung.
0: Kamu nggak denger dulu dia ngisi suaranya seperti apa? Nggak denger dulu ya?
2: Nggak.
0: Jadi teksnya langsung ke studio gitu, ketemu di studio.
2: Iya, ketemu di studio. Terus untungnya kan dibantu sama Kak Barsena juga kan, vokal direkturnya. Jadi ya aman alhamdulillah.
1: Sebenarnya bila dia bagi demo dan suruh saya record vokal itu sebenarnya bukan nggak mau buat, lupa sih. Nggak keingat.
3: Nah, ini ngomongin part ya, part dari lirik ya, bagian yang menurut kalian apa ya, kena banget gitu. Ada nggak?
2: Pas
3: bagian apa?
2: Ada sih yang walaupun jauh namun cintaku ada dalam detak nadimu.
3: Kalau Dennis?
1: Kalau saya mungkin dari segi keunikan lah. Ayat-ayat yang digunakan dalam lirik lagu ini mungkin ku ikat simpul di kelingkingku. Ya, sebenarnya di Malaysia itu jarang sekali guna perkataan itu, ayat gitu. Jadi itu adalah salah satu lirik yang paling orang bisa ingat lah saya rasa.
0: Ikat simpul di
1: kelingking
3: masukin cincin lah Wan gitu ya.
0: Bareng.
3: Iya kan betul kan
2: cantel gitu. Pecantel. Iya ceritanya gitu. Tapi kan kalau misalnya ku ikat simpul di jari manis kan kayak enggak estetik kan, makanya kita bilang di kelingkingku.
1: Ya jadi estetik ya.
0: Pemilihan diksinya yang dibuat jadi lebih dramatis gitu lah ya. Ini juga ada yang komen lagi Jasep kok di Kopo nih. Cocok banget nih lagu Mbak Fadila sama Bang Dennis buat soundtrack Mang Wanda buat nikah lagi.
3: Nah ini ya itu istrinya dua.
0: Wah enggak bohong. Saya Wanda saya.
2: Oh.
3: Istrinya suka dua.
0: Gitu,
3: dua kan enggak apa-apa kawan. Kamu mana?
0: Dua sok
3: fitnah. Berapa? Tiga.
0: Empat.
3: Tuh gitu ya. Sama suara.
0: Tapi jadi itu ya. Jadi sekali lagi ini sudah mulai banyak orang-orang meriletkan lagu ini dengan hubungan pernikahan gitu ya. Jadi soundtrack foto pernikahan apa pakai lagu ini ya.
2: Iya betul.
0: Tuh, jadi ini juga bisa jadi salah satu pilihan nih sahabat suara ya. Kalau Anda yang mau menikah pakai soundtrack lagu ini, yang sudah menikah
3: jangan
2: macam-macam. Kalau udah nikah buat wedding anniversary-nya.
0: Anniversary
3: benar. Ya. Nah, ini nih kalau Denis sendiri ya. Collabs dengan musisi Indonesia itu sering atau baru kali ini?
1: Oh ini kali pertama sebenarnya. Ya dan sepanjang perjalanan karier saya sebenarnya saya itu pengen mau berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia. Cuma siapa sangka tahun ini berjaya kolab dengan Fadila Intan.
0: Nah, terwujudnya tahun ini ya sama Fadila. Kamu tadi di mana di Kuala Lumpur?
1: Ya. Kuala Lumpur.
0: Antara Surabaya dan Kuala Lumpur.
3: Oh, kan dulu kan ada Anyer dan Jakarta ya. Anyer dan Jakarta di mana itu deket. Yang nyanyinya orang musisi Malaysia kan.
0: Kuala Baya.
1: Kalau lagi
0: Lumpur, Surabaya.
1: Kalau lagi spesifik Sabah lah, Sabah.
0: Sabah teh.
1: Sabah dalam Malaysia juga.
0: Oh, sama, ininya daerahnya
1: ya,
0: Sabah.
1: Daerahnya ya.
3: Tapi kalau Fadila Intan sendiri ini single yang keberapa sih?
2: Sebenarnya udah lumayan, mungkin ke-13 aku lupa. Karena kemarin-kemarin kebanyakan isi soundtrack kan.
0: Okay. Isi soundtrack. Salah satunya yang jadi soundtrack ini ya film apa? Air Mata di Ujung Sajadah ya?
2: Iya, ada juga.
0: Itu. Ini kita dengerin aja dulu ya.
2: Ada.
0: Dawai judulnya, Sahabat Suara. Ini soundtrack dari film Air Mata di Ujung Sajadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sebuah lagu dari Four Revenge.
1: Yes.
0: Dengan judulnya adalah
1: Penyangkalan.
0: Kita tidak menyangkal bahwa duet ini juga akan meramaikan belantika musik Indonesia.
1: Kalian di Bandung sampai kapan?
2: Aku sampai hari Minggu. Kalau kalian sampai besok aja.
1: Nanti ya, Sabtu Minggu ini Bandung akan padat karena menyambut Persib yang juara. Bakal banyak konvoy. Pertandingannya hari Sabtu malam, Sabtu sore. Biasanya ada spontan langsung konvoy dari stadion. Minggunya konvoy resminya.
0: Gitu.
1: Ya, dari Gedung Sate ke Gedung Merdeka, ke Pendopo, ke tempatnya wali kota Bandung.
0: Udah ada infonya kan?
2: Udah, makanya kemarin harusnya hari Sabtu tuh Kak Barisana bikin konser. Tapi gak jadi karena ada konvoy.
1: Iya, kalau Sabtu pertandingan Persibnya. Gitu ya.
0: Kakak-kakakku yang saya hormati, harapan kalian tentang lagu ini gimana dong, cerita?
2: Harapan kita sih semoga lagu ini bisa menemani momen happy teman-teman semuanya. Jadi yang mau pakai buat weddingnya boleh banget, buat undangan digital ataupun konten apapun tuh kita sangat happy sekali. Ya. Terus mungkin buat teman-teman yang belum menemukan ujung simpulnya, segera menemukan ujung simpulnya.
1: Kalau yang sudah menemukan mau menambah ujung simpulnya?
2: Jangan. Boleh. Harus setia seperti lagu ini, janji untuk setia.
0: Ini kan udah
1: sama Aries mah setia.
2: Oh iya, Aries setia. Aku juga Aries.
1: Iya, sama.
0: Aku Pisces, Pisces.
1: Tapi saya main cair. Kamu sendiri gimana harapan lagu ini?
3: Kalau saya semoga lagu simpul ini menjadi lagu yang paling bermakna untuk semua orang yang lagi mungkin jatuh cinta ataupun mungkin berjauhan dengan pasangannya, tetap cinta itu masih kuat gitu. Dengan simpul ini semoga memberi aura yang positif lah kepada semua orang
1: gitu ya. Tapi lagu ini rilis di Malaysia juga.
2: Iya, betul. Dan lebih ramai di Malaysia sejujurnya.
3: Alhamdulillah.
1: Tadi bisa kan ini tentang LDR ya. LDR tuh lu doang relationship.
0: Bukan lu doang.
1: Lu doang.
0: Betul. Ada kemungkinan nanti bikin
1: duet bareng lagi enggak?
2: Mungkin aja, kalau misalnya responnya positif, terus bisa ada lagu yang cocok, kita mungkin duet lagi bisa juga.
1: Nah, kita tunggu aja ya. Ada rencana manggung terdekat di mana nggak? Show terdekat ada?
2: Kita habis perform kemarin di Surabaya 2 kali, jadi sejauh ini belum sih.
1: Belum ada ya, tapi intinya buat yang pengen tahu bagaimana keseharian mereka ini, silakan di sosial media aja di follow. Jangan lupa buat kamu sendiri apa?
2: Fadila Intan
1: buat Dennis.
3: Denis Sofian.
0: Yang kalian berduanya ada nggak satu media sosialnya yang kalian berdua?
2: Oh, nggak
0: ada.
1: Masing-masing.
0: Oke. Tuh kata apa tuh yang bawa watuan? Selamat pagi suara yang ini.
1: Bukan. Ini mah mau masukin ini mah.
0: Komen aja ya. Nah gini, kakak Dennis dan kakak Fadila Intan. Mungkin kita belum lengkap kalau belum mendengarkan mereka secara langsung bernyanyi simpul pada pagi hari ini.
3: Ya. Takut ya pagi-pagi ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba.
2: Kenapa kita coba yang terbaik ya.
1: Ini spesial buat sahabat suara semua yang dengerin kita di pagi hari ini. Ini kita akan dengar sama-sama. Mereka berdua live akan nyanyi langsung di studio I Suara Bandung ya. Kita dengar sama-sama. Nih.

0: amazing.
1: Kakakku aku sampai merinding.
2: Terima kasih.
0: Saya ini memang dengan musik seperti ini tuh
1: grande jadi grande.
0: Lebih menusuk gitu lah
2: gitu ya. Terima kasih.
0: Lebih in the way lah kalau kata
1: semuanya saya jadi ingin menikah lagi lah ya.
2: Terima kasih.
0: Dengan lagu ini saya ingin menikah lagi. itu poinnya.
2: Itu
0: saya
2: bahaya, bahaya.
0: Hasrat ingin menikah lagi tuh
1: bahaya,
0: gara-gara
1: bahaya.
0: Lagu ini.
1: Bahaya.
2: Terima kasih.
1: Bahaya.
0: Jam segini sih saya enggak dengerin.
3: Maaf ya kakak.
0: Tapi sekali lagi sukses terus ya.
3: Terima kasih.
2: Amin.
0: Ini buat sahabat suara, lagunya sudah mulai bisa di request di suara. Silahkan dipakai lagunya untuk soundtrack di sosial media. Jangan lupa follow sosial media mereka, termasuk nanti yang akan segera muncul video klipnya ya.
3: Iya.
1: Tapi setelah ini kalian ke radio mana?
3: Fox.
0: Di Fox ya jam berapa?
3: 10.
0: Jam 10 teman-teman, mereka ini akan ada di Fox Radio ya. Jadi coba bantu denger kesana biar kesana banyak pendengarnya ya.
3: Aduh, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Mau sombong gak segini lagi.
1: Si Ijan gitu si Ijannya.
0: Si Ijan, si Awok. Gak tahu siapa lah siaranya. Teman-teman kita juga lah di sana
1: ya.
0: Ya. Sekali sukses terus buat kalian semua.
2: Amin.
0: Sehat terus berkarya ya.
2: Terima kasih.
0: Malaysia, Indonesia ya.
2: Terima kasih.
0: Kita negeri jiran ya.
1: Kalau dulu kita punya Titian Muhibah.
0: Iya,
1: dulu.
0: Sekarang mereka punya Harimau Lia. Itu ya, terima kasih.
1: Sebentar. Terakhir setiap
0: sumber
1: yang kesini harus pantun.
2: Pantun, waduh.
1: Ayo.
3: Waduh. Boleh
2: tolong ya.
3: Boleh di ini enggak diwakilin tim kita?
1: Boleh. Ah,
0: boleh. Ini siapa nih?
1: Ayo,
0: tim kreatifnya.
1: Coba.
0: Ini siapa? Oh iya, boleh. Silakan. Ini sama siapa dulu? Kenalan dulu sama siapa?
1: Abang siapa namanya?
2: Faris.
3: Benar.
2: Oke. Faris ini
0: dari Malaysia juga.
2: Iya, dari Malaysia. PA saya di sini.
0: Oh, PA di sini ya, Faris. Ya, silakan Faris pantunnya.
4: Assalamualaikum, saya Faris Akmal, PA dan rakan baik kepada Denis Sufian.
1: Alright.
4: Okey, mengikut request kita akan bagi sebuah pantun ya.
1: Oh yeah.
0: Asik.
4: Bandung Iswara. Iswara Bandung.
0: Okey, silakan. Gasken.
4: Shell is kerang, wood is kayu. Aku cakap terus terang, Iswara Bandung, I love you.
0: Keren, luar biasa.
1: Kelas. Ini diam-diam ternyata Bang Dennis bawa dia, saya tahu karena buat pantunnya kelas.
2: Iya.
0: Luar biasa, thank you. Oke, luar biasa sahabat suara. Terima kasih buat kalian semua. Lancar terus, sehat terus, bahagia jangan lupa ya.
1: Oke.
0: Sahabat suara, kita juga masih ada kebersamaan bareng kita, tapi mereka juga akan lanjut ke radio yang lain, jadi mereka harus pamit dari teman sahabat suara ya.
1: Oke.
0: Setelah nanti kita akan balik lagi.
1: Iya, kita mau sama jam 10 masih nemenin sahabat suara ya.
0: Ya, go.

0: dapat diselesaikan dengan baik, saudara.
1: Isuara memainkan musik pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ning nang
1: gitu. Ya, ayo si CS kami ya, Trisman ya. Pengurus DKM dari Masjid Al-Jazanya. Jasa tadi dinya tadi Trunojoyo
0: itu teh. Ieu geus atuh pamajikan geus diputer ya kerek lagu salakina si Dona.
1: Da beda atuh, beda. Beda heuh man kalau mah. Kamari kajian poe Kamis jadinya mah nya. Ternyata Omen juga di sana dan membuka kosmik di ditu nya jeung si Doni.
0: Ada malah Pak
1: itu. Ya, mohon.
0: Pak Idui.
1: Pak Yudi. Yudi teh dibalikeun Idui nu pepespaan nya mah nya. Segala boga eta mah nya bener. Tapi gini, sahabat suara, si Trisman nggak WA pidu anak sarang sarereanya besok Persib menang angkat trofi Awanda Elmi amin. Kamu ningali kajian Handi Boni ayeuna. Handi Boni selalu mensisipkan doa buat Persib dan buat bobotoh sing talalatib. Emang benar sih. Da urang ningali kamari dikirimkeun video kunaon Persib bisa gua menit terakhir teh atuh nuwa doa naon di pasantren
0: di naon. Oh, kita dukung dengan doa itu yang jalur langit.
1: Eta jalur langit atuh da saha anu
0: biru langit biru
1: teh. Ah, naon atuh eta mah beda deui. Tapi buat orang Bandung nih, betul apa yang dikatakan Trisman. Kita harus sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan. Dan kalau Anda orang Bandung yang butuh internet cepat
0: ya,
1: pakai Melsa Internet Service Provider atau ya. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda sama suara. Contoh nama CCTV lah, CCTV apa namanya? Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Ya si Doni ngawe aja ya si Doni keur ngadegekeun Don, bilujeng anjing Don. Jeung Ustaz Hari cenah mah ngamari teh mah oh, bener.
0: Doni,
1: si Doni si Docelo.
0: Oh, sugan teh Doni Cimahi ya ngareuk ka sogé Doni Cimahi lo salah huta kan diputerannya.
1: Lain mah kajian teh cenah unggal poe Rebo di jasa mah.
0: Oh gitu. Sugan ada yang minta lagu kuburan ya Kang Ibeng, Kang Iman Ibeng atos diputar tadi kuburan aja.
1: Atos atau.
0: Kang Uten juga nanti kita putar lah ya. Udah Kang Uten nanti kita
1: putar. Naon laguna?
0: Urban Bobotoh Kang Elmi Kang Wana Wiljeng Enjing Mugi Sarasadayana Anu Damang Mugi Sabar Enggal Damang ya Nanti Damang Manya Supada Istiasa Konvoy di Ten Sabtu Minggu Amin. Alhamdulillah Ayah Gening Tiket Teh Bismillah Ah Hattrick 0 Haye Haji Ramon Sarang Ustad Adam Alis Laguna Yura tadi sudah diputar ya Yura ya.
1: Mang Gege Oge Mang Gege Wiljeng Enjing Wan Channel Jeng Goyobot On the way.
0: Alhamdulillah Subhanallah
1: Wanaman tekaduk itu dah Mang Gege Jeng Amir KB.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Indonesian Idol.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ini akan jadi cut terakhir sahabat suara sebelum Persi Patrick juara.
1: Dan mudah-mudahan kita semua berdoa kemenangan ini tidak ternoda dengan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Ya, ingat ya, menjaga nyawa lebih penting daripada kemenangan. Ya, sok saling menjagalah, jangan sampai ada korban atau iya itu euforia yang berlebihan.
1: Ulah.
0: Syukuri ya dengan yang bermanfaat yang baik.
1: Kita ketemu lagi nanti hari Senin, sahabat suara. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bersama-sama menyaksikan hat-trick Persib juara.
0: Amin ya, sahabat suara. Sekali lagi, jaga kondusivitas Kota Bandung di akhir pekan ini. Ya, dorongan doa dari semua boboto untuk kemenangan Persib dan meraih juara jadi sangat kita tunggu.
1: Cekang Hendra di GO ternoda, ternoda oleh sesuatu lah tuh.
0: Cicing. Tadi terima kasih juga buat yang sudah kirim channel tuh
1: sah. Mang Gege.
0: Mang Gegenya turun, Mang Gege ah.
1: Mang Gege mah pokoknya
0: lancar rezekina.
1: Sina salam kanggo istri tercinta, spesialnya kanggo Persib juara,
0: geus. Amin ya.
1: Naon Kang Hendra tadi? Mang Hendra mah Kang Hendra mah getihan cenah, kurang aya getihan.
0: Oh, siap atuh.
1: How? Arti naon atuh? Nya kan ternoda ku getih. Naon atuh Kang Hendra mah.
0: Kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semuanya. Semoga hari ini lancar semua, menyenangkan. Ya, Wanda Urban pamit.
1: Elmi Urban shout out.
0: Suara seru.
2: Au, hidup Persib. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 26 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

masih sama Cia Friska. Sahabat suara, itu dia perih dari Viera. Ya Jumat sebelum akhirnya besok kita weekend, gue kasih kamu lagu-lagu yang

Lagu yang harus ditungguin banget kan, karena di luar lagi panas banget juga. Dan aku yakin kayaknya etos kerja di kantor sekarang udah nol sih ya. Karena biasanya kan kalau gak Senin atau Jumat itu kayaknya kerja udah berat banget, sahabat suara ya. Setuju gak?

0: Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu keren yang hari ini spesial aku puterin buat kamu. Abis ini aku tenang aja karena aku masih akan terus puterin lagu yang menjadi requestan kamu, sahabat Suara. Jadi langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita karena sekarang kita sekalian live TikTok juga di @isuara.network. Jadi kalau misalkan kamu penasaran gimana sih kondisi studio radio kalau misalkan penyiarnya lagi siaran, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol di TikTok Isuara @isuarajakarta. Langsung aja request, aku tungguin sahabat Suara ya.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku mau ngingetin lagi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kalau misalkan kamu, sambil kamu mau titip salam, cerita-cerita juga boleh. Silakan sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ada satu WhatsApp yang masuk dari Caca. Hai Kak, mau titip salam sama teman-temanku yang lagi liburan di Malino. Kata Caca untuk teman-temannya, teman-temanku Budini, warga Ipta, have fun ya di Malino. Maaf aku gak bisa ikut, ternyata gak dapat restu orang tua. Itu sesakit atau sesedih itu, sumpah. Dan Caca request untuk teman-temannya kita kesana Hindia. Caca semoga, aku gak tahu ini liburan, semoga next liburan kamu mendapat restu dari orang tua. Dan seperti kata Hindia, kamu dan teman-teman kamu alias kita akan kesana bersama-sama ya. Ini aku akan puterin spesial untuk Caca. Dari Caca untuk teman-temannya, kita kesana Hindia.

pastinya ya sahabat suara. Karena bulan Mei ini banyak banget long weekend-nya. Pasti banyak yang memanfaatkan waktunya itu untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman, apalagi keluarga gitu ya. Dan biasanya orang-orang, ada orang yang nongkrongnya cuma sejam, cuma rasanya capek banget ya gak sih? Padahal kayak cuma duduk, ngobrol doang, cuma capek itu kayak habis olahraga berat sahabat suara. Kalau misalkan kamu pernah kayak gitu ya, itu artinya kamu ada tendensi punya introvert sahabat suara. Karena buat orang yang introvert gitu ya, ngobrol lama itu kayak olahraga berat buat otaknya. Bahkan nih ya, ada penelitian dari Ower, Copeland sama Rose Krasner di tahun 2014. Mereka bilang kalau ada interaksi sosial yang panjang itu bisa bikin otak orang-orang yang introvert capek banget, atau istilahnya cognitive fatigue. Jadi wajar banget kalau abis ngobrol panjang butuh waktu recharge buat isi ulang energi dan juga mental orang-orang yang introvert. Tapi jangan salah paham ya, introvert tuh bukan artinya gak mau bergaul sama sekali, alias ansos sahabat suara. Mereka tuh tetap suka ngobrol, cuma ya memang energinya terbatas aja. Jadi mulai sekarang kalau kamu abis ketemu temen terus temennya hilang, abis itu bukan artinya mereka gak mau temenan lagi, tapi ya mungkin lagi recharge aja.

0: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar gitu ya satu lagu terus langsung kebawa-bawa ke masa lalu dan tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua buat balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang lagi nemenin skripsian, atau lagu yang kamu puter terus pas lagi galau gara-gara mantan, boleh semua. Langsung aja WhatsApp ke nomor Isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, Jill Reza di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu request itu. Biar diputerin, terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh. Dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina, jam 6 sore bareng Jill Reza bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya, selalu punya cerita.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara
4: Suara Warga Indonesia. Memutar

0: 107,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun di

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di PJSRA sekarang.
4: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
4: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
6: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
4: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
5: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
7: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
8: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
7: Sementara, petugas juga berhasil membekuk dua begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon-Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, dua begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
8: Berjumlah dua orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang berupa senpi.
5: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
1: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
9: Jam 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
1: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan, keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
10: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana itu. Kalau lembaga penyiaran itu kan sudah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
5: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
11: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
12: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga 3 poin ini sudah saya pastikan.
5: aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
13: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi si polis lain pada alat berat yang berada di lokasi kejadian.
14: Benar, ada kegiatan mereka. Untuk sementara kami hentikan dulu seluruh kegiatan yang di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
13: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji Anur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
15: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas.
16: Pak Gubernur sudah sangat melarang sekali. Kami langsung sidaknya ke kepala desa, lingkungan. Kenapa ini dibiarkan terjadi?
5: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
17: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
18: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dan isi yang tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
20: Iswara.
19: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti dan barengan juga sama RN Boy.
1: Halo.
0: Sebelum aku bertanya-tanya nih, kita bacain dulu komen TikTok kali ya.
2: Boleh nih.
0: Nih ya, tadi ada yang nanya, siapa di antara kalian berempat yang paling kompetitif?
1: Betul lah sini. Yang paling muda, yang paling gak mau kalah.
2: Alias? Yang harus keren dan saya paling di atas mereka.
3: Nah, itu dia.
2: Dan kita tugasnya kasih makan aja egonya.
3: Di atas, jatuh.

0: Iya sih sebetulnya ya, karena bener. Emang berawal
1: nggak expect kita
0: sebenarnya emang ya udah kita berempat terus tiba-tiba pas aku telepon tuh ternyata kalian itu di samping Aiki ngedengerin kita lagi ngobrol soal take vokal nanti itu akhirnya itu tiba-tiba aku ikut
2: itu kayaknya gitu. Bukan hamin satu ya malah hamin berapa jam ya berarti kita kan malam kan
0: yeah. Oh iya benar
3: benar
0: di malam itu langsung
1: jadi nggak ada plan sebenarnya
4: besok itu kita ya.
2: Malamnya udah teleponan
1: betul excited banget kita pas denger kayak
0: kaget gak? Karena kaget. Maksudnya genre kali ini jarang nyanyiin kayak
4: gitu. Iya, kali
0: ini. Iya.
1: Betul. Gitu. Kaget banget kita.
4: Keren banget Aran Boys.
3: Ternyata bagus banget kali ini.
2: Iya, jadi lebih
1: enak banget lah.
4: Tapi kalian takut gak sih? Kan ini pertama kali ngerilis lagu bareng-bareng. Enjan juga pertama kali grup. Pas perasaan kalian tuh gimana pas lagu ini mau rilis udah jadi kalian dengar pertama kali final draftnya?
0: Iya.
1: Excited sih. Kita benar-benar kayak akhirnya gitu misalnya dari yang kita tahu awalnya dari kita iseng-iseng di SoundCloud kita upload dan tiba-tiba jadi sesuatu yang mau dirilis secara official tuh jadi akhirnya
2: buat perasaan sih deg-degan gitu, pasti itu
1: deg-degan
2: kita,
1: ya campur excited gitu
3: mixed feeling
4: yeah. Tapi dominan perasaan happy dong
2: happy. Pasti.
4: Apalagi di masyarakat luas juga positif semua reaksinya. Oke, sahabat suara nih seru banget kita sambil bacain TikTok, komen TikTok kalian juga. Jadi mau nanya-nanya langsung aja komen di live TikToknya Iswara @iswara.jkt dan juga kalau misalkan mau WhatsApp juga boleh 0816 114 1014.

0: Eh, depan.
1: Oh. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court!

0: Ya, suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska dan juga RN Boy.
1: Siang.
0: Oke, seperti biasa kita akan melihat komen-komen di TikTok karena abis ini aku mau ngajak kalian main game sih.
2: Oke, menarik.
0: Nama game saya jawab jujur. Sebelum kita mulai game saya, aku mau nanya dulu, siapa yang paling sering bohong di antara kalian berempat?
3: Udah jelas lah dari tadi.
4: Nih, sudah jelas lah ya.
3: Yang baju angkat sebelah nih.
0: Oke, okay, kita tes kejujuran mereka semua ya, sahabat suara ya. Kalau disuruh pilih jalan sama crush atau mabar game seharian, kita mulai dari siapa?
2: Jujur ya.
3: Ayo langsung cepet, harus cepet, gak boleh mikir.
0: Iya, harus
3: mikir, seru, biar seru, gak boleh mikir. Main. Ya boleh mikir, cuma harus cepet.
5: Main game sama teman-teman.
0: Oh, wow.
3: Fantasi. Coba deh di
2: top. Itu fatal banget. Gak bisa gitu-gitu.
3: Lu.
2: Kan belum ada.
1: Main game ya, sama teman juga.
2: Sama dong kalau gitu.
3: Jalan sama keras atau main game ya?
0: Iya.
3: Main game sih.
2: Gak mungkin.
3: Jalan sama keras kalau gua.
2: Oke. Oke, oke kalau gitu.
3: Di game.
0: Okay, nice. Kalian beneran lebih pilih main game?
2: Enggak, sekarang kan? Sekarang itu tergantung sih kan.
3: Oh ini sekarang kan kontesnya?
0: Iya.
3: Main game?
2: Iya. Kalau, kalau sekarang main game?
3: Sekarang main game.
0: Sekarang kita jarang
2: di rumah. Kita jarang di rumah.
5: Belum ada crush.
0: Ya udah pertanyaan
2: kalau ada crush mungkin apa crush?
3: Nah itu fatal. Main game jujur ya? Kalau kita gak jujur.
2: Jujur dong.
3: Eh benar.
0: Misalkan kalian suka banget nih sama perempuan ini.
3: Crush.
1: Ya, nah kalau itu jalan sama crush.
0: Tadi kenapa pilih nyobain game?
1: Itu tergantung lagi sih kak.
3: Iya.
1: Dianya situasionalnya sibuk kita tuh.
0: Ya. Apa?
3: Dianya lagi sibuk gak?
0: Dia sibuk tau, tapi dia mau ngeluangin waktu buat jalan
1: crush. Berarti. Kalau detail gitu kita crush.
3: Kita crush.
1: Kalau kayak gitu.
3: Yeah.
0: Tadi kenapa pilihnya main game?
1: Soalnya dikirainnya tuh kayak kitanya lagi.
3: Kalau menurut gue ya, gue pikir keras kita sibuk, jadi ya udah
1: main game. Itu juga, kita nyala gak bisa, dia nyala gak bisa, jadi main game.
0: Situasinya aja, makanya cari kerasnya yang main game juga.
2: Tapi menarik tuh.
3: Cocok. Itu sih kak, kalau kita sama main game.
5: Ya.
1: Cuma situasional aja sih.
3: Ya betul.
0: Ya. Jawab jujur, mending cewek gak punya waktu apa ngintilin kalian mulu kayak sampai game gak boleh, kamu kenapa main game mulu gitu.
2: Yang pertama cewek sibuk ya?
0: Cewek sibuk.
5: Cewek sibuk kalau aku. Karena sama. Aku juga sering ngapa-ngapain.
0: Main game setuju, kan? Ngapa-ngapain main game kan?
3: Cewek sibuk.
1: Ngintilin PR sih.
3: Cewek sibuk sih.
5: Sibuk.
3: Sama pasti cewek sibuk.
1: Ngintilin PR banget sih kakek.
0: Tapi cewek sibuk ini kalian suka banget.
3: Cewek suka banget, tapi emang bener-bener gak ada waktu kan?
0: Iya, dikit tapi kan lah. Kalian juga sibuk, apalagi manggung sekarang.
1: Iya, nah itu call bisa.
5: Sebenernya video
1: call
5: ada.
1: Aman aja.
2: Sibuk, kenapa coba kalau sibuk?
0: Kenapa?
2: Soalnya kalau misalnya terlalu ngintilin tuh terlalu mepet terus, nanti kita lama-lama.
3: Iya enggak, soalnya tadi juga konteksnya harus adil dong. Berarti iya, kalau misalnya
2: sibuk
3: yang ngintilin, emang lu demen banget sama cewek dan lu suka kalau diintilin sama dia. Nah ini kalau sibuk,
2: okay,
3: dia juga suka. Nah, masalahnya tadi juga gitu loh. Jadi apple to apple.
5: Kalau sibuk nanti jadi kayak lebih kangen.
3: Enggak, tadi ada pilihan nggak boleh nggak boleh main game gitu loh.
1: Oh ada gitu-gitunya kak?
0: Iya coba kak, kan ngintilin mulu sampai dia kayak
3: sampai
0: nggak mau main game mulu. Ya. Gitu.
1: Berarti yang sibuk.
3: Sibuk.
2: Soalnya bakal kangen, aduh kangen deh.
3: Ada gitu-gitunya
2: asik, seru.
0: Ya, tapi kan sibuk, kamu kalau kangen nggak ketemu-ketemu.
3: Iya nggak ketemu-ketemu, benar-benar kayak
1: nggak ketemu banget, nggak ketemu banget.
3: 4 tahun baru ketemu.
2: Ah, gak mau kalau gitu.
3: Biar adil dong, karena ngintilin kita gak bisa, gak diboleh main game.
2: Ngintilinnya 4 tahun?
3: Enggak, pokoknya ngintilin terus setiap hari. Nah kalau misalnya yang kangen, yang sibuk 5 tahun gak ketemu, 4 tahun 5 tahun lah.
1: Oh berarti main game bisa? Yang
3: main game bisa,
2: tetap sibuk.
3: Plus minusnya sama gitu.
2: Gue juga cari kesibukan.
3: Sibuk. Kalau kayak gitu gue ngintilin gue. Nah, kan jadi berubah. Jadi sama kan. Jadi harus digituin
2: sibuk.
3: Mereka.
2: Gue tetap sibuk. Gue punya pendirian kalau gue.
3: Sibuk. Dia ngintilin.
1: Ngintilin.
3: Sibuk.
0: Oh mending sibuk. Gak ketemu gak apa-apa. Oke.
5: Sedia kali lah.
2: Masih lah di
3: video call.
1: Masih.
0: Oke, ini karena kalian jawabannya beda-beda, aku mau jawaban yang sama barengan ya. Nanti aku hitung.
3: Oke.
0: Siapa yang bangunnya paling siang? Tahan, pikir dulu boleh?
5: Oke.
0: Udah ada satu nama di kepala kalian masing-masing.
3: Oke.
0: Satu, dua, tiga.
2: Jan.
3: Valian.
2: Gitu.
3: Gue paling lama emang.
1: Lia kalau tidur
0: tetap beda-beda.
2: Tapi kadang dia pagi juga.
1: Ya emang cepet. Pergantian.
4: Nah, kalau yang paling pagi mungkin.
0: Oke, yang paling pagi.
1: Paling pagi hari ini.
2: Lu pas cabut ke kantor aja gue bangun tidur lagi mereka.
3: Enggak. Ah, Dito Kak, udah fix ya.
2: Dito, guys. Udah.
4: Oh, Dito tidur dulu.
3: Iya, sama. Jadi lama.
0: Jadi bangunnya kan? Siang.
1: Tidur terakhir.
3: Enggak, diam.
4: Oke, okay, Dito.
3: Dito.
1: Tidur terakhir itu.
2: Bangun paling siang kan pertanyaannya?
4: Ya benar sih.
2: Benar dong.
0: Oke.
2: Yes.
0: Sekarang kita ganti pertanyaannya yang bangun paling pagi. Pikirin dulu. Semoga sama ya sahabat suara ini ya.
3: Sama,
0: kali
3: sama,
0: ini
3: sama. Sama.
0: Benar?
2: Benar.
0: Satu, dua, tiga.
3: Aldo. Aldo.
2: Ya. Have you.
0: Paginya jam berapa, Dok?
2: Mana paling tua.
3: Bukan pagi sih, lebih ke duluan dia.
1: Duluan. Dia duluan tidur. Dia duluan tidur.
2: Tidurnya
1: lebih
2: duluan. Misalkan
4: besok ada jadwal apa gitu, jam berapa.
0: Iya.
4: Nah, itu tuh pasti aku yang ngatur alarm gitu.
3: Iya,
4: yang
3: karena
4: alarm,
3: dia tidurnya gitu, cepet duluan.
2: Dia tidurnya mungkin faktor umur kali ya.
3: Iya, udah.
1: Dan pengalamannya menonton film lebih banyak, jadi dia film ini udah dia tidur. Kita bertiga nonton.
3: Iya,
4: betul.
2: Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Sama kompak sih kita.
2: Kompak.
3: Kan?
0: Baru satu pertanyaan dia kok. Kayak udah ngerasa kompak banget soalnya komennya.
1: Keren, udah keren.
0: Jatuhnya kerja kelompok kata sahabat suara.
4: Kita enggak usah diragukan.
0: Yes. Terus katanya Mbak Mira enggak sih yang paling pagi?
3: Mbak Mira.
0: Mbak Mira. Iya sih. Oke, okay, sekarang pertanyaan apa lagi ya? Mending cewek bau ketek apa bau mulut?
2: Wow!
3: Aduh,
2: susah nih.
1: Aduh,
3: ini fatal nih. Nah, kalian kan bau dua-duanya. Kalian kan bau dua-duanya. Coba pilih
1: pikir. Tapi ini bisa disembuhin apa enggak, Kak? Apa seumur hidup?
3: Seumur hidup.
0: Ih, jangan, kasihan juga perempuannya kalau seumur hidup.
1: Biar iya, makanya biar kita tahu itu harus detail, Kak.
0: Ya udah,
3: seumur hidup.
1: Bisa disembuhin ya?
3: Enggak, seumur hidup.
0: Seumur hidup.
3: Seumur hidup enggak? Enggak, kalau ini Kak maaf ya, harus aku. Semur hidup.
4: Okay. Ini bayanginnya juga susah nih.
3: Bau mulut setiap hari. Dia gosok gigi.
0: Enggak, udah enggak usah ditanya.
1: Jangan. 1 2 3.
4: Tuh, 2.
3: Barengan apa gimana nih?
0: Boleh barengan. Okay. Kompakan lagi ya.
1: Lebih mending bau mulut atau bau ketek ya?
0: Iya.
1: 1 2 3.
2: Bau ketek.
3: Mulut.
2: Ketek,
3: mulut.
1: Mulut.
3: Gak gini, gua ada solusinya. Karena
2: kalau ketek bisa gini dia diam terus.
3: Bau ketek. Kalau bau ketek, lu diam aja bau. Kalau mulut, gua bisa pakai masker gua cabut. Simple.
2: Lah, ya, kalau ketek juga pakai masker. Masker bisa.
1: Bayangin lu bangun tidur.
0: Aduh.
3: Bangun tidur.
2: Karena nikah pas udah
3: nikah.
2: Iya, pas udah nikah. Kasih umur
4: kita lagi ngobrol.
3: Iya, kemudian ketek.
1: Udah. Mulut.
3: Enggak, karena gue terlalu banget jadi bau ketek. Ini bau mulut tuh jarang gue. Ketek udah paling gue udah.
0: Oke, ini situasi. Nih, studi kasus ya.
3: Oke.
0: Kalian kan tadi milih cewek sibuk. Enggak ketemu 4 tahun.
3: Iya.
0: Ketemu di bau ketek.
3: Iya juga.
2: Pertanyaannya satu dong. Kamu main di mana sih?
4: Tapi kalau misalnya enggak ketemu 4 tahun bau. Nah, kalau ngintilin bau terus berarti lu kurang.
1: Nah, itu. Foto-foto.
3: Ya bareng ngintilin dan bau tiap hari.
4: Tapi kan ini apa nanti terbiasa.
0: Aduh.
3: Tapi memang katanya kalau udah cinta sebau apapun dia menerimanya.
1: Kalau enggak pas pertama ketemu.
2: Tapi tahu diri dikit
3: lah.
1: Pertama ketemu nih.
4: Duh. Boleh pulang enggak?
3: Ya, hari pertama.
1: Main dulu, mandi dulu maksudnya.
4: Duh.
2: Ya.
0: Jadi jawabannya bau ketek.
3: Iya, bau ketek.
1: Enggak mulut kan dia?
4: Ih, jarang bau lah, Kak.
0: Enggak bau. Duh. Oke, ini pertanyaan dari sahabat suara. Mending cewek gamers tapi enggak begitu suka atau cewek entertainment tapi suka banget?
3: Entertainment tapi suka banget.
1: Suka banget lah, intinya suka banget. Harus suka banget kitanya.
0: Tapi lagi-lagi di bau ketek.
4: Tapi kan suka banget.
3: Suka banget
4: tapi ya kalah, akan kalah.
3: Iya, iya sih,
4: itu akan kalah dengan suka banget.
0: Bener gak sih? Akan kalah.
3: Enggak.
2: Berarti yang cewek gamersnya enggak begitu suka tapi enggak bau ketek.
0: Iya.
4: Ya udah
3: dia mulut. Kalau dia mulut.
2: Entertainment.
4: Gua parah.
2: Entertain.
1: Yang penting kitanya suka sih, kita
2: mau ketek aja lah enggak bau mulut.
1: Kan lu tadi milihnya mulut.
2: Gua bilang ketek.
4: Oh, dia mulut.
3: Gua mulut tadi.
2: Mulut sendiri.
0: Eh, sahabat suara tenang aja kalau kalian ini pasti cowok-cowok ini tulus, tapi kan kalau
3: ya, aku enggak.
0: Ah, pilih LDR atau enggak?
1: Enggak.
3: LDR oke sih.
6: Aku enggak. Aku enggak bisa yang jauh gitu loh kalau.
0: Oh, ya kalau enggak bisa.
6: Ya harus ketemu kayak gitu.
3: Karena loh. Emang kenapa? Dia. Emang dia.
7: Kenapa sih Kak kalau boleh tahu Kaldo?
2: Kenapa sih?
6: Iya, yep. Ada
7: yep.
3: Kalau aku
6: enggak apa-apa. Kenapa diam diamin terus sih?
3: Aku enggak LDR, LDR masih bisa sih harusnya.
2: Iya. Sebenarnya LDR enggak LDR oke aja sih. Tapi yeah. Lebih mending gak
3: ketemu
2: LDR.
3: Ya, iya. Yang kayak gini lah rumahnya deket gini ya.
2: Iya, terlalu dekat banget.
3: Oh, terlalu dekat.
2: Terlalu dekat sih.
0: Oke, sahabat suara. Rempir rambut panjang atau pendek?
2: Ini menarik nih.
3: Kok yang pendeknya bondol polwan gitu ya, yang gini ya. Oke enggak?
2: Oke. Segitu. Oke, oke lah.
3: Yang pendek selain ya.
6: Panjang segimana?
3: Panjang.
7: Sepaha.
3: Enggak, sepanjang segimana seginilah.
6: Iya, badai lah, badai.
3: Coba.
6: Panjang.
2: Sepanjang lah rambutnya.
3: Itu total tuh.
6: Kok tahu? Tuh, rambut dua sisi kepang paling.
3: Oke, okay. Panjang berarti.
6: Panjang.
2: Panjang.
3: Oke. Okay. Yuk,
0: terakhir.
3: Panjang masih panjang.
0: Nah, tanya.
3: Sama aja sih.
0: Oke, sebelum menjan dan di klip-klip, diselingkuhin apa selingkuh?
7: Oh!
3: Wah, sakit sih.
6: Oh.
2: Diselingkuhin sih.
3: Selingkuh gua.
6: Diselingkuhin.
3: Mau
6: gua.
3: Diselingkuhin
7: lah. Lu jahatnya. Lu jahatnya.
3: Gua feelin lah. Di hubungan ini.
6: Diselingkuhin gua.
3: Karena udah basic banget kalau orang-orang tuh pasti jawabnya.
6: Selingkuhin.
2: Yaudah gua selingkuh.
3: Basic gua selingkuh.
2: Selingkuhin.
3: Yaudah,
2: diselingkuhin. 4 kali.
0: Personal ya.
2: Enggak.
7: Nah pertamanya diselingkuhin. Nextnya.
6: Diselingkuhin juga aja deh.
0: Jangan pilih selingkuh.
2: Udah ya, sering diselingkuhin aja. Jadi selingkuh sekarang.
3: Selingkuh.
0: Jadi selingkuh sekarang terakhir.
3: Jahat sih.
0: Terakhir, ini bukan jawab jujur. Sebutin tipe cewek masing-masing.
3: Iya. Yeah. Tuh, udah tiga barengan ya.
7: Gimana?
0: Gak bisa dong. Gak bisa dong.
3: Udah, jelasin satu-satu. Yang ini aja.
2: Tipe secara apa nih?
0: Jangan ngomong baik ya. Jangan ngomong baik, cantik. Wangi juga jangan.
7: Berarti apa?
0: Sifatnya.
3: Oh, sifat.
2: Nah, secara okay, sifat ya.
0: Iya.
2: Kalau sifat, wes.
3: Ayo, Val. Cepet.
6: Dulu. Gua dulu dah.
3: Udah.
7: Pertama harus pinter. Tentu ya.
0: Oke. Okay.
6: Pinter, gak kosong, terus
3: berwawasan.
7: Berwawasan.
0: Bocah kosong, Nono ya. Bocah kosong, Nono.
6: Itu anti sih.
7: Terus, pokoknya abis itu diajak ngobrolnya nyambung.
6: Betul.
7: Tiga itu udah masuk nih kali aku. Udah aman.
0: Intinya bau lagi-lagi gak ada masalah.
7: Jangan ngomong itu kan. Gak ada diodilan itu.
3: Enggak, itu kan tadi baru tiga. Nah, 4-5-nya ketek dan mulut gak bau.
7: Oke, yang keempat gak bau sama sekali di seluruh badannya. Kelima, nice dream.
0: Oke, lanjut, coba.
2: Aduh,
6: aku ya yang ngobrolnya nyambung.
0: Mm-mm.
6: Sama aku suka tato.
0: Cewek tato. Oh, iya.
6: Ya. Sama ini aja sih yang satunya. Yang bisa mengerti. Bisa mengerti pasangannya gitu. Itu sih.
0: Kalau kamu biasanya pengen ngertiinnya tuh dari sisi apa sih?
3: Nah, emang selalu pengen ngertiin dia tuh.
2: Per umur
6: dari waktu mungkinnya.
3: Oh, waktu.
6: Sesimpel waktu gitu loh.
3: Oke.
6: Okay. Good. Cuma tato udah itu. Tato
0: nomor 1.
6: Tato tuh.
7: Eh bau oke berarti ya bau.
6: Enggak, nah itu.
3: Nomor 1 enggak. Tato.
7: Udah.
0: Kalau dia tatoan tapi sebadan-badan dia tatoan enggak masuk.
3: Sebadan-badan dan keteknya sebadan.
7: Matanya full hitam.
6: Ya tapi.
7: Ya, itu bagus.
2: Gimana itu kan tato?
3: Ya enggak, soalnya kan beda.
2: Iya.
6: Tatonya yang inilah, yang style lah.
0: Gimana sih?
6: Yang misalkan yang ada tuh tato namanya style-nya tuh old school gitu.
3: American old school gitu.
6: Jadi dia kecil-kecil. Kalaupun ada di leher yang penting kecil-kecil kayak gitu.
7: Tato Pokemon boleh.
6: Lucu.
3: Yang penting gue tato.
0: Suka banget cewek bertato. Oke, lanjut.
2: Kali aku pertama well dressed.
3: Oke, good.
2: Terus wangi.
7: Enggak boleh.
2: Udah bau. Well dressed, terus
3: wangi.
2: Diulang. Ya,
3: well dressed.
2: Udah, pengertian. Itu butuh banget. Terus yang ketiga ini deh.
5: kalau dipijit ini jadi transformer.
3: Boleh tuh, itu menarik, itu menarik. Nah, itu
5: transformer
3: nih. Langka gitu. Tuh bagus.
5: Jadi gue butuh apa? Pesawat. Sing.
3: Ya. Gue yang perhatian. Gue suka banget diperhatiin. Terus juga dia apa yang gimana ya? Gak boleh, soalnya gak boleh
7: cantik, gak
0: boleh
7: baik.
0: Gak boleh.
3: Yang ngajak.
7: Iya, ajak hal-hal baru.
3: Oh, pokoknya suka cewek yang pengertian dan gak ribet dah.
0: Oh, udah, itu.
3: Sama yang ketiga, merhatiin kalender setiap hari.
0: Karena apa, Jan, kalau boleh tahu?
3: Selalu ingat waktu dan selalu ingat hari.
0: Karena lo suka lupa.
3: Iya, dan aku juga rencananya kalau emang udah punya pacar, aku pengen ngerayainnya setiap hari.
7: Iya, harus set. Bener ya?
5: Katanya lo suka yang kalau makan, makan udah.
7: Itu boleh juga. Dari sini tuh gimana kan gak bisa lihat. Ini Rio.
3: Iya.
5: Oh iya, nanti deh guys, lihat
0: nanti ya. Oke, sahabat suara, udah tahu kan tipe-tipe RN Boys ini seperti apa. Mungkin yang disebut kriterianya boleh langsung DM aja ke IG masing-masing ya. Oke?
8: Memainkan musik pilihan
9: Iswara. Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: gitu.
1: Ya, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga RN Boys.
2: Selamat siang, selamat siang, siang. Tentunya asal.
1: Maaf. Gak apa-apa, Jan. Aku mau nanya sebelum kita puterin lagu seketika nih ya. Ini kan ya, udah rilis dari tanggal 8 Mei.
3: Yes,
1: ya,
3: betul sekali.
1: Pesan yang mau kalian sampaikan ke pendengar kalian tuh apa sih?
3: Jangan lupa dengerin seketika terus.
0: Ya, itu satu buat teman-teman semua, jangan lupa buat dengerin seketika dan buat teman-teman semua yang belum dengerin semoga suka sama lagunya. Semoga bisa nikmatin lagunya dan jangan lupa pakai-pakai soundnya sih karena
2: kita
0: makanya sosmed banget kita penasaran pasti orang yang make.
3: Di sosial media dipakai dan jangan lupa lihat MV-nya.
0: Berarti kita ada nazar gitu kak. Jadi kalau misalnya kita nyentuh trending dan 100.000 waktu itu, kita akan ke Dufan atau enggak Pandora.
1: Emang kalian takut penakut semuanya berempat?
2: Pemberani sebenarnya.
1: Terus kenapa ke Dufan sama Pandora?
0: Itu menariknya karena selain itu juga dia ini mau friends crop.
1: Ya. Oke.
0: Itu satu.
3: Sekarang ini bayangin deh.
0: Tipis. Terus akhirnya kita nanti mau ke Dufan. Cuma nanti lihat lagi dia atur jadwalnya. Kalau misalnya bisa Pandora, kita try Pandora sih harusnya.
3: Ya, seru-seruan lah kita.
1: Setelah seketika ada project yang mau dirilis dalam waktu dekat ini gak?
0: Mungkin belum ada sih, kita sekarang mau nikmatin aja dulu seketika ini dulu. Pokoknya buat teman-teman yang gak sabar mungkin dengan rilisan Arin Boys mungkin ditunggu aja dan follow-follow aja dulu. Nanti pasti
3: udah,
0: ada.
3: Kalau buat udah dibuat beberapa
1: kita. Oke, Instagramnya RN Boys apa?
3: RN Boys. Cari aja RN Boys.
1: RN Boys di follow ya. Siapa tahu nanti udah ada yang potong rambut mereka kemana. Itu semua update-nya ada di Instagram itu ya. Sebelum aku puterin seketika, nyanyiin sedikit tuh.
2: Boleh.
3: Yuk 3, 2, 1.
0: Kerendahan sabar.
3: Oke.
0: Tuh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan konvoi Persib, Pemkot Bandung siagakan 12 ambulans. Bobotoh diimbau ikuti aturan saat saksikan pertandingan di stadion. Tolak pungli dan praktik titip kursi SPMB 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu besok, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulans dan 50 petugas kesehatan serta puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan selain mobil ambulans, pihaknya juga menyiapkan puskesmas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap ambulans sudah dilengkapi peralatan pertolongan pertama, mulai termasuk menyiapkan obat-obatan darurat. Sony mengimbau peserta konvoi menjaga mobilitas maupun aktivitasnya agar terhindar menjadi korban akibat kecelakaan.
2: Kita tempatkan beberapa ambulan di titik-titik tertentu ya. Nah, sudah diploting gitu ya. Puskesmas juga disiagakan kalau ada hal-hal yang berat bisa di ke puskesmas. Tapi ditangani dulu di itu. Kemudian juga tidak hanya mobil ambulan, kita juga ada petugas mobile karena kalau mobil ambulan itu nggak bisa lewat ya ke kerumunan-kerumunan tersebut. Ya setiap ambulan sudah disiapkan kelengkapan-kelengkapan pertolongan pertamanya dari oksigen, kemudian juga tensimeter, stetoskop, obat-obatan darurat. Gitu. Kendala ya kekurang hati-hatian ya, peserta pawai itu ya karena kita tidak bisa mengendalikan.
1: Para pendukung dan bobotoh yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu besok diimbau selalu mengikuti aturan serta regulasi yang ada. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan meminta para bobotoh untuk selalu mengutamakan keselamatan diri masing-masing dan tidak menyalakan flare hingga akhir pertandingan. Menurutnya dengan menyalakan flare dan petasan akan sangat mengganggu prosesi penyerahan trofi kemenangan dan terancam terkena sanksi.
3: Ya kalau dari kami mengimbau untuk nanti tanggal 23, satu ini adalah hajatan perayaan kita semua. Utamakan keselamatan dan selama proses perayaan tolong ikuti aturan dan regulasi yang ada. Kami sangat melarang adanya nanti flare, petasan dan segala macam spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan angkat piala. Karena proses itu berhenti ketika pialanya diangkat. Karena itu sangat mengganggu loh, gelap, terus asapnya juga segala macam, takutnya secara proteksi nggak bagus, nggak banyak orang bisa nih.
1: Ratusan pelajar mengikuti kampanye edukasi kesehatan yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, sekaligus sebagai upaya menekan konsumsi nikotin di kalangan remaja. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan generasi muda harus mampu menjaga kesehatan dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif. Menurutnya pemerintah Kota Bandung terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesehatan di sekolah.
4: Di sini kita harus menunjukkan bahwa baik dari kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemerintah harus mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nanti ini pentingnya. Karena memang yang tadi disampaikan bahwa semakin mudah anak-anak ini mendapatkan hal-hal yang terkait dengan ada rokok biasa, ada rokok HP. Nah, cara seperti ini adalah menjadikan kita tuh harus menjadi contoh. Siapa lagi yang harus menjadi contoh kalau bukan kita sendiri?
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyoroti pentingnya edukasi sejak dini terkait dampak nikotin terhadap kesehatan tubuh, terutama bagi remaja. Ia juga mengapresiasi keterlibatan sekolah dan para siswa dalam menyukseskan kampanye edukasi kesehatan. Sony mengatakan saat ini seluruh puskesmas di Kota Bandung sudah menyediakan klinik terapi berhenti merokok.
2: Dampak yang paling dekat adalah di mana uang yang digunakannya itu banyak digunakan untuk rokok gitu. Jadi bukan untuk hal yang produktif, kegiatan olahraga, makan-makan yang bergizi gitu ya. ya beli buku gitu, enggak. Jadi karena dorongan zat adiktifnya itulah mereka senantiasa memprioritaskan membeli rokok. Ya jangan coba-coba ya. Mulai untuk merokok, karena dalam rokok itu ada zat adiktif yang namanya nikotin. Kalau sudah mulai terkena zat adiktif itu akan terus berlanjut.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan awal pekan depan harus sudah 3 peserta lelang pengelolaan kebun binatang yang diharapkan sesuai dengan kriteria. Farhan mengaku tidak mengetahui para peserta tersebut dan menyerahkan seluruh mekanisme kepada panitia seleksi untuk menghindari tuduhan atau prasangka bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi. Finalisasi lelang akan dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan skor, kemudian digelar rapat terakhir bersama wali kota untuk menentukan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung.
6: Kebun binatang sampai hari ini, kalau tidak salah saya, harusnya sudah ada masuk 2-3 peserta lelang. Mudah-mudahan bagus-bagus semua. Saya tidak akan mendapatkan laporan sampai dapat 3 finalis. Jadi dalam rangka menghindari supaya saya tidak ada tuduhan melakukan intervensi dan lain-lain, semuanya kan 100% oleh panitia seleksi nih, KSP gitu ya. Yang pasti tanggal 25 ya kalau menurut deadline-nya. Kan minimal harus 3. Kalau dapat 3, maka akan memberikan scoring. Nah, berdasarkan scoring itu, maka nanti akan rapat terakhir bersama wali kota dan menentukan siapa pemenang.
1: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang bersih, transparan, dan berintegritas. Seluruh elemen masyarakat pun diajak untuk ikut mengawal proses tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB tahun 2026 agar berjalan transparan, adil, dan berintegritas. Asep mengatakan siswa yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri akan disalurkan melalui program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP ke SD dan SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan tidak dikenai biaya.
7: Bagi yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri, pemerintah punya program kebijakan Pak Wali yaitu RMP. Nanti kita akan salurkan ke SD dan SMP swasta. Itu tidak dikenai biaya. Dinas Pendidikan beserta jajaran, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan, hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar. Tolong untuk dihindari.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai membuka sekolah maung atau sekolah manusia unggul pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan penerimaan siswa sekolah maung hanya menggunakan jalur prestasi. Sebanyak 41 sekolah di Jawa Barat ditetapkan menjadi sekolah maung, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri. Untuk di Kota Bandung, sekolah maung disiapkan di SMA negeri 3 dan SMA negeri 5 yang pelaksanaan pendaftarannya dimulai 25 hingga 29 Mei 2026.
8: SPMB pada tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei kita akan membuka SPMB sekolah maung, sekolah manusia unggul. Ini nanti tidak menggunakan lagi sistem zonasi. Sekolah maung ini adalah yang hanya menggunakan jalur prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Yang akademiknya nanti bisa menggunakan cerdas, bakat istimewa, serta yang non-akademiknya bisa menggunakan sertifikat kejuaraan baik dalam bidang seni, olahraga, maupun keagamaan dan kepemimpinan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh
1: saya
3: belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo. Halo. Mas.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinas-kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya. Pakai peci. Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
1: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
1: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
1: Telat datang.
4: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Di kuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: cemilan. Iya.
4: Biar makan asin. Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya. Butika. Karena yaudah, ini berkaitan juga dengan sahabat suara tadi kan udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibesnya timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya
0: kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada. Belum ada karaoke. Besok besok kita ada. Eh besok besok kan libur ya. Enggak ya. Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun. Ada syukuran. Iya. Betul. Begitu. Apa sih?
1: Iya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan. Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Butika udah gak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani
1: satu ya. Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan. Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku nggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak dengar Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengarnya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, uruknya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau ini buat makan ya. Tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah. Iya. Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya, orek. Beda satu huruf makan. Sih.
1: Orek.
0: Iya, cuman kayak salah ya.
1: Lanjutan lagi enggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Yeah. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar suara kita Dina aka Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah, kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak ya
0: jadwal aku.
1: Terus
0: iya.
1: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang aku bisa atur.
1: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih dulu.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Senopati katanya.
1: Siapa? Nah,
0: kan?
1: Si Maca.
0: Mau senopati?
2: Mana udah. Tadi bilang, dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
3: Ah, Butika gak bisa ditelepon nih.
0: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: keluarga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: turnamen padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hemat.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras bener gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir 2 kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbur
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin 2 cowok anak SMK tersebut.
2: Wow. Ya
1: palang keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah? Dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: 105,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai. Menin kalian pastinya sama dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagu-lagu Indonesia pilihan favorit akan diputarkan untuk kalian sahabat suara. Mau minta lagu apa sih sore hari ini? Sambil menemani macetnya kota Bandung yang dar-dar-dar setelah hujan, mendingan kita sama-sama enjoy dan kita buat menyenangkan dengan lagu-lagu Indonesia terbaik, rekosan kalian.

suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu pembuka. Aduh. Ada Fis dengan Tarot Sobat Suara. Maafin loh, aku tadi masuk ke Bandungnya agak sedikit terlambat. Padahal aku tuh lagi di studio. Asli, cuman lagi ngerjain kerjaan yang lain barengan sama pipi aku. Terus tiba-tiba kayak udah masuk ke siarannya Bandung guys. Gitu, set langsung kita buat menyenangkan. Gimana nih guys, menyenangkan atau enggak hari ini? Perjalanan hari Jumatnya kalian, kalau alhamdulillah ternyata diisi dengan berbagai macam hal yang cukup menyenangkan, berarti ya enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata diisi dengan problematika, banyak masalah, banyak yang dirasa Sobat Suara, aduh kita rilis yuk perasaan yang membuat kita dongkol, kesel, ngenes, gendok, segala macamnya itu dengan hal yang menyenangkan. Apa yang bisa bikin kalian moodnya oke lagi? Apa yang bisa bikin kalian moodnya well lagi? Apa yang bisa ngebalikin moodnya kalian bisa reg-reg lagi gitu ya? Apa tuh? So, kalau aku hanya bisa memutarkan lagu yang kalian mau, muterin playlist yang enak-enak. Jadi Sobat Suara mau minta lagu apa sama aku hari ini? Boleh banget Sobat Suara buat request yang masuk dari jam 4.15 sampai dengan menjelang jam 5 sore hari ini. Aku kasih kesempatan kalian minta dua lagu Indonesia favorit ya. Sekali lagi buat request yang masuk di jam 4.15 sampai ke jam 5 sore hari ini, aku kasih kalian bonus boleh request dua lagu. Tapi setelah itu yang masuk jam 5 satu lagu lagi aja ya. Buat yang sekarang lagi dengerin di jalan, udah di rumah, atau mungkin sedang berada di suatu tempat, ya lagi apapun aktivitas yang kalian kerjain Sobat Suara, lagi hektik banget, ini lagi sibuk, lagi riweh, ya udah nikmatin aja, enjoy aja Sobat Suara ya. Ini juga kayaknya lagi pada riweh ya buat teman-teman yang punya usaha F&B yang mungkin mengadakan nobar perse besok gitu. Gak kebayang sih guys, kayak mana ramenya besok. Dari mulai anak kecil, dari mulai anak gede ya, usia sekolah, SMP, SMA, kuliahan, para pekerja di seluruh wilayah Bandung, Jawa Barat, Indonesia malah gitu ya, semuanya bakalan bergabung untuk menikmati pertandingan klub sepak bola kesayangan kita semua Persib besok Sobat Suara. Ih, gimana nih nonton di warnanya gue? Pengen banget nonton di stadion tapi kayaknya gak mungkin ya. Ya udah nonton di rumah aja. Mager judulnya ya. Pokoknya tetap jaga kenyamanan buatmu, buat teman yang bersamamu, buat semua yang ada di Kota Bandung tercinta. Kita kondusifkan semua ya Sobat Suara ya. Oke dong. Berapa nih tebak skornya? Aduh gak tahu ya. Aduh deg-degan ah. Silah aja ya Sobat Suara ya. Daripada tebak-tebakan ah deg-degan, mendingan langsung aja request yuk guys. Dua lagu pilihan pilihan lagi. Dua lagu pilihan favorit kalian yuk. Beri guys pasti nama, pasti lagu requestannya dan juga kirim salamnya untuk siapa. Di 0811-2051 macet coy di luar. Habis hujan jadi mendingan cus. Request. Kalau hari Jumat ya dikasih hujan gini udah pasti macet. Kalau misalnya gak macet, agak aneh sih memang di pulang kerja ini ya Sobat Suara. Ini dari request pertama nih yang masuk, aku langsung bacain aja ya. Selamat sore, ada Andri. Yay, request dua lagu nih teh katanya. Oke, mantap. Yang pertama aku mau lagunya Gia Indrawari yang Seribu Kali, dan mau lagunya Debat Layar yang Mawar Merah. Boleh, boleh. Karena kamu adalah request pertama hari ini, ya akan langsung ini putarkan. Gak pakai lama. Yang lain kalau mau lagunya dua juga Sobat Suara boleh banget requestnya dari jam 4 sekarang sampai dengan menjelang jam 5. Boleh dua lagu. Tapi setelah itu, sorry. Yang lain ditunggu ya. Yuk.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Enak-enak gak sih lagunya sama suara? It's a beautiful day. Lalu barusan dinyanyiin sama Ariel Noah, sama Raisa. Senang bisa dengar suaramu lagi. Oh, Ariel. Terus ada lagu paling baru dari Rizwan Fadilah, Aaron Boys, dan juga Mahal Ini dengan Seketika. Kalau suka sama lagu-lagu tadi, boleh kapan aja di request sama suara ya. Beda guys, masih nama, masih umur, lagu requestnya, dan juga kirim salamnya untuk siapa. Boleh dong ya. Anyway, ini request sepi banget loh. Padahal udah aku tawarin dua lagu. Kayaknya lagi pada persiapan lebaran kurban. Saja wukene ya. Lebih ke persiapan lebaran hari Minggu duluan ya. Lebaran Persib apa gimana ini tes sahabat suara? Apa deh gimana tuh kalau mau dibilang tuh kayak fenomena ini tuh kayak lebih ramai daripada setelah pertandingan sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena ya gimana tuh, ini dinantikan sekali gitu kan. Jadinya teh tadi teman beberapa posting yang jersey cenah pada habis di mana-mana ya sahabat suara. Tapi dari pinggir jalan Ahmad Yani, Kosambi, Cicadas, bahkan di depan Stadion Siliwangi ya, di situ berderet ya. Mungkin aku enggak tahu sih sejauh mana kumasih aslinya apa enggak tuh ya, tapi dah bagus-bagus sih sahabat suara kalau misalnya memang kalian membutuhkan pilihan jersey gitu ya. Enggak di official store-nya aja, tapi di pinggir-pinggir jalan daripada enggak pakai baju Persib ya. Oh, nanti dikira gimana lagi lo enggak ngedukung sepenuh hati ya. Sok dilihat-lihat atau yang jersey. Jangan beli buat ibu bapaknya aja, anaknya juga dibeliin guys biar matching, biar kompak ya. Di mall juga ya Allah, meni rame pisan sugantare kamararana ya, ternyata beli jersey. Pada punya belum? Aku jujur belum, baru benderanya aja. Aduh, baru benderanya aja. Ya. Halo, selamat sore Teh Yuni Juwita. Mau request lagunya Suara Hati Seorang Kekasih. La. Juwita boleh dua loh lagunya. Kamu nggak dengerin aku dari awal ya? Boleh dua, pokoknya yang request masuk sampai dengan jam 5 sore ini lagunya boleh minta dua. Jadi selain Suara Hati Seorang Kekasih dari Meligus Lo, kamu mau apa lagi ya? Boleh kutunggu ya. Terima kasih, seneng banget deh Teh Yun kalau udah ngelewatin hari Senin sampai Jumat itu. Rasanya kayak plong alias lega, soalnya bisa begadang dan nonton film tuh kan. Nanti di segmen-segmen selanjutnya aku juga bakalan nge-review. Nggak nge-review sih, bakalan ngasih referensi buat sahabat suara. Karena aku langganannya di Netflix, jadi nanti aku referensinya apa yang menjadi top 10 movie dan juga top 10 drama series di Netflix gitu. Kalau di bioskop kan kalian bisa lihat langsung ya gitu, tapi kalau yang di Netflix atau yang lagi happening sekarang kan ya, apa-apa aja nanti akan aku share juga ya kan. Jadi silahkan nanti didengarkan saja ya sahabat suara. Satu lagi Dewa 19 Teh yang kangen, boleh dong Juwita, nanti aku puterin lagunya buat kamu ya. Halo juga ada Kang Teddy, assalamualaikum. Assalamualaikum Neng Yuni, kumaha damang, kumaha persiapan besok? Ah abi mah kumaha tukang meni, acok oge tacan gaduh jersey oge. Jadi gimana ya aku? Dihabisin ini kayaknya yoi, baju yoi pada dibeli udah sama bobotoh, aku tuh kebagian. Sore hari ini pengen banget dong mendengarkan lagu Andra and the Backbone yang tak ada yang bisa. Dua lagu ya Neng, yes, sama Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu Beda. Oke, Kang Ted, aku putarkan setelah ini ya. Jadi aku baru baca dua request aja udah punya empat lagu, so happy. Ya, pastikan jaringan internetnya sahabat suara oke loh buat besok yang mau streaming atau mungkin mau nonton di rumah aja gitu sahabat suara. Udah pada ganti ke Melso belum nih internet servicenya? Ya boleh, kalau kalian butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya sahabat suara, pakainya Melso Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider
komputer untuk internet yang lebih baik. Kita mulai perjalanan request double songnya dari requestannya Juwita, lanjut ke request saya Kang Teddy ya sahabat sore ya. Belum kusiapin lagunya. Bentar ya. Meliga Slow dengan kenapa ini tuh lagunya menegara ralau begini ya sahabat suara. Jangan galau ya, semoga lagunya doang yang galau, tapi kondisi hati dan lain-lainnya gak galau ya. Suara hati seorang kekasih. Hati gak galau, tapi isi dompet Ayun kacau balau. Semangat ya. Bentar lagi gajian lah ya, seminggu lagi gitu. Wow, bagaimana bisa bertahan hidup. Survive.

0: Warga Indonesia. Iswara. Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Jumat, hey Jumat ya. Tiba-tiba Jumat lagi guys. Satu lagu dari Nadif Baskoroma yang bilang tiba-tiba Jumat lagi. Asli secepat itu minggu ini berlalu ya. Semoga tidak secepat itu uang-uang itu terhempas. Kayaknya baru gajian tanggal 1 kemarin. Ih tiba-tiba udah tanggal 22 lagi guys. Oh my God, oh my God. Ya sudahlah, gimana lagi ya. Satu request terakhir yang minta dua lagu. Taehyun, aku mau. Aku teh gak tahu ini namanya siapa ya. Kamu teh kembang-kembang aja pokoknya. Karena kamu tidak mengikuti format WA request. Jadi aku gak bisa berkenalan dan menyapa kamu di udara. Siapakah kamu profil pink berbunga-bunga ini? Taehyun, aku mau dengerin request lagu Coldiac yang jangan pernah berubah. Kalau dia kan diputerin tadi yang Beautiful Day ya. Pamungkas berapa kali? Itu udah aku puterin barusan. Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Makasih Tayuni, cantik semangat. Kodiaknya gak tahu nih kamu mau diganti apa, ikut playlist aja ya. Kirain belum diputar teh gak kedengeran. Ih parah sih gak didengerin akunya. Ini yang terakhir nih ya. Ada request 2 masuk. Please banget udah ya. Sisanya nanti 1 atau ikutan playlist ya. Selamat sore. Halo Tresna. Tayuni mau rhyme loh. Udah bersenja gurau masih bisa 2 kan please. Aduh oke lah. Oh, Ivan Seventeen-nya udah. Kamu ganti ya lagunya Ivan-nya sama apa? Setelah ini sih playlist aku enak semua. Ada It Gitov, ada Sila On Seven yang baru. Ada Taufati Fabio Asher, Afgan. Ada Sami Simorangkir. Banyak deh. Enak-enak semua, dijamin tidak akan mengecewakan kalian ya. Di luar sana macet banget Sabah Suara. Jadi gimana ya, mau pulang cepet dah tetap terhambat di jalan. Apakah menunggu terurai saja kemalaman? Sudahlah, disesuaikan saja ya guys. Yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi mengantarkan penumpang semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Yang masih terjebak di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, meeting dan lain sebagainya, dinikmati aja guys. Pasti akan ada akhirnya, meskipun belum tahu jam berapanya. Ya, ini udah gelap banget karena memang udah mau maghrib juga. Tapi kayaknya memang tadi sehabis hujan gak ada mataharinya lagi ya Sabah Suara ya. Oh, ini tuh harus double-double tahu segala sesuatu. Double-double apanya, sepatu harus double ya kan, takut hujan. Jadi harus punya 2 baju, harus bawa cadangan. Jaket harus bawa juga, jas hujan udah pasti. Semuanya itu harus 2 gitu. Ya gak boleh punya 2 mah. Bebep 1 aja ya. Kalau 1 aja belum dirasa sanggup, kenapa harus punya 2? Ay, canda. Lagunya ngikutin ya guys, karena aku udah mau masuk ke playlist nih. Oke, okay? Semua enak kok, termasuk satu lagu ini. Rayu Laudia bersenja gurau. Banyak.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara. Selamat mendengarkan bagi yang baru saja bergabung. Selamat menikmati Bandung setelah hujan. Yang tidak hanya romansanya aja, udaranya aja, lapernya aja. Karena gak tahu ya, kalau hujan dingin tuh rasanya tuh lapar. Wae gusti, ini mulut kayaknya gak berhenti ngunyah gitu, sahabat suara. Tapi di luar itu semua macetnya, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ya, kalau abis hujan itu yang ditakutin banyak, sahabat suara. Entah itu kebasahannya, entah itu efek setelahnya, ada banjirnya lah, ada macetnya lah, ada pohon tumbangnya lah. Karena tiba-tiba banget hari ini hujannya gede gitu ya, sahabat suara. Tapi semoga semua yang lagi ngedengerin sekarang sudah bisa melewati hujan, sudah bisa menikmati sisa setelah hujan, sisa banjirnya, sisa macetnya, sisa lapernya ya. Karena emang udah jam 5 lewat, sahabat suara. Mau ngapain lagi ya kalau sudah pulang kantor, sudah pulang les, sudah pulang kuliah, sudah pulang beraktivitas, pengennya pasti nongkrong, hangout ke coffee shop, ketemu sama teman-teman untuk sekedar saling bercerita. Belum tentu beban kita berkurang ya, yang ada beban teman kita yang kita ceritain bertambah. Itu memang tujuan utamanya, sahabat suara. Mau ngopi di mana sore hari ini? Mau menikmati sore dengan olahraga apa? Mau cari kostum untuk nonton Persib besok? Info tiket geus eueuh meureun ya. Jadi gimana nih, besok mau nonton langsung ke GBLA? Atau mungkin sahabat suara hanya sekedar mau nobar di kafe-kafe tertentu ya, beli tiket karena memang nonton, atau karena kafenya kalian suka, terus ya udahlah minimum order sekian udah bisa langsung nobar Persib, mangga ya. Atau di rumah aja karena takut dengan efek setelahnya atau bahkan sebelumnya ada konvoy macet lah dan lain sebagainya, sahabat suara ya. Jadi besok bersama-sama hari Sabtu kita akan menyaksikan pertandingan sepak bola yang menegangkan. Persib Bandung kesayangan kita akan bertemu dengan Persijap Jepara, akan ditayangkan di Indosiar dan juga video, dan kick off-nya akan dimulai di jam 16.00 atau jam 4 sore, sahabat suara. Bismillah, kita doain yang terbaik untuk Persib Maung Bandung. Semoga bisa menampilkan performa yang terbaik, semoga juga bisa mencetak poin yang terbaik, dan semoga bisa tetap menjadi juara yang terbaik. Amin, amin ya. Ya sudah, kalau begitu sahabat suara, jangan kemana-mana. Nanti ini lanjut lagi bacaan requestnya kalian. Tapi kalau requestnya misalnya gitu ya, Tayun gak bisa ngetik deh, ini lagi kagok di jalan, gak masalah. Karena playlist lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik sudah Yuni siapkan untuk menemani sore harinya kalian.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari sahabat suara masih di Suara Santai menemani kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Kalau misalnya ternyata ya semua perhatian sepertinya tertuju sama pertandingan Persib besok ya kan. Seragam kostuman udah lengkap, bendera, atribut semua udah ada, tiket nobar baik itu di GBLA atau mungkin di kafe-kafe tertentu sudah dikantongin. Tapi kok sendirian? Ya gimana dong, kan kesana juga ketemu sama bobotoh lain. Ke kafe mana juga nanti bakalan gabung bareng sama mereka gitu ya. Aduh Teh Yuni ini mah asli pengen banget nonton. Iya aku juga cita-cita adalah pengen nonton Persib di stadion gitu. Sahabat suara belum pernah sampai sekarang. Nantilah akan ada masanya ya. Tapi buat yang berpikir aduh di rumah aja gue nih kayaknya nontonnya tenang, siapin aja cemilan-cemilan atau makanan-makanan kecil sahabat suara dari sekarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan kondisi jalanan tidak kondusif, yang kiriman makanan online juga mungkin akan tersendat karena mamangnya juga pengen nonton Persib gitu ya. Atau cuaca yang kita gak tahu, tiba-tiba hujan pas di jam kita mau nonton Persib, jadi merenan juga tersendat untuk pengiriman makanan online dan lain sebagainya. Jadi disiapin dari sekarang ke supermarket, ke minimarket, beli jajanan, beli makanan gitu ya, untuk disuguhkan di keluarga besok. Tapi terus abis Persib ngapain lagi Teh? Karena setelah pertandingan, apapun yang terjadi besok pasti akan ada lautan bobotoh yang akan memenuhi jalan-jalan kota utama sebelum nanti bakalan konvoy ya bahasa ya Wan, dipotong bagian itu boleh gak Wan ya? Dari sini nih ya. Nah, tapi buat sahabat suara yang mungkin mager, malas kemana-mana, habis Persib selesai main ya kan, ini kan pasti lautan bobotoh ya di mana-mana sahabat suara. Aduh, ya udahlah lanjut aja lagi deh nonton di rumah. Gak usah jalan-jalan, gak usah kemana-mana. Meskipun ya pengennya mah pengen ya ngelihat secara langsung gitu, selebrasi atau apapun itulah seperti apanya gitu sahabat suara. Ya udah tenang aja, karena banyak pilihan film-film bagus ya yang bisa kalian saksikan di Netflix yang sekarang lagi dikuasai, lain dikuasai itu ya apa sih, lagi di penuhi oleh film-film Indonesia ya. Ada top 10 movie di Indonesia by Netflix sahabat suara. Di posisi pertama ada Comedy Body, lalu yang kedua ini drama perselingkuhan rumah tangga dan lain sebagainya, Musuh Dalam Selimut. Terus ada juga Village of the Dead. Ini sih judulnya aja ya, karena dibikin bahasa Inggris biar lebih mudah kalau mau ditonton sama penonton di luar Indonesia ya. Terus ada Timur, ada juga Comic 8 Revolution, Santet Kabinet. Coy, kabinet kita perlu kali gak nih dibeginiin? Ngeri. Ada Uang Pas Solo. Terus diisi sama satu posisi film kartun buat anak-anak, Swap judulnya. Lalu ada satu film lagi dari film Thailand ya, bergenre horor, judulnya Omukade. Kalau kalian suka film-film horor Thailand ini cocok banget. Terus ada Patah Hati yang kupilih di posisi 9, dan di posisi 10-nya ada film luar lagi judulnya Warcraft. Dari 2016 udah tayang nih sekarang di 2026. Film lama memang, tapi masih aman lah, masih enak kan buat disaksikan. Dan drama series dikuasai sama drama series Korea pastinya. Ini salah satu favorit aku juga, The Wonderfuls. Terus ada juga series show yang nomor 2 di Indonesia, Adili Idola. Ini Celebrity Rose Fedi Nuril. Terus Sold Out on You. Lalu juga ada My Royal Nemesis. Ada Istri Paruh Waktu. Wow. Ya, ada Money Heist Berlin. Terus Terikat Janji. Ada If Wish Could Kill. Ada Nemesis dan ada Phantom Lawyer ya. Ini pilihan dramanya sahabat suara. Silakan disesuaikan saja dengan selera sahabat suara, senangnya mau film yang sekali habis atau drama yang akan membuat kita engage atau ketagihan dengan jalan ceritanya, alur ceritanya, dengan bagaimana nasib para tokohnya, dengan bagaimana gantengnya opa-opa Korea dan juga opa-opa Indonesia ya, made in Indonesia pastinya sahabat suara ya. Semoga bermanfaat ya informasinya. Taehyun, kenapa gak ngasih jadwal film yang ada di bioskop? Karena takut amprok nanti kalian nonton di bioskop, haiya lagi gak bisa keluar dari situ karena terjebak kemacetan. Tapi kan kalian bisa sambil ceki-ceki juga ya, kalau emang dari pagi udah mager di mall ya kan, ya udah gak mall aja, dari buka sampai tutup.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Halo wargikannya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
4: dengan streaming ke
0: iswara.id.

Suara butuh internet yang cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya Anda? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik.

0: 8.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Meliasar di Suara Santai Sobat Suara, masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Sobat Suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Selamat berkumpul dengan keluarga kalau sudah sampai ke rumah. Selamat menikmati hangatnya Bandung setelah hujan. Tayun bukan anget. Kenapa? Harudang, ih ngelekep banget ya Sobat Suara ya. Entah mengapa, kok kalau abis hujan gak selalu dingin kerasanya, tapi malah ngelekep. Kenapa ya? Setelah hujan seperti itu, tidak selalu dingin, tapi malah udaranya atau cuacanya humid atau lembab, Sobat Suara. Apa ya yang terjadi? Nah, menurut informasi nih Sobat Suara, fenomena ini adalah hal yang sangat wajar. Setelah hujan, udara seringkali terasa lembab, gerah, lengket, pliket karena tingginya tingkat kelembapan atau uap air di udara dan pelepasan panas dari tanah. Selain itu ya Sobat Suara, kalau misalnya ternyata Sobat Suara ngerasa ini gerah nih, gerah-gerah harus mandi air dingin, ya itu mah pilihan ya. Atau malah sebaliknya harus nyalain AC, nyalain kipas angin dan lain-lain, gak apa-apa. Tapi jangan langsung ngena ke tubuh, karena takutnya tubuh kita juga kebingungan gitu. Setelah hujan lembab, haredang, terus dikasih angin, dikasih AC, malah minum dingin, nanti takutnya jadi masuk angin atau jadi apa sih namanya, mual lah, atau mungkin jadi malah kayak gak jelas gitu badan kitanya, jadi malah rungsing ya Sobat Suara ya. Suhu udara yang lembab, terus juga kerasa gak nyaman, itu mah aman aja. Yang penting mah ya, mau bagaimanapun suhunya, asupan makanan harus tetap ada. Ya, jadi mau hujan dingin, mau hujan bikin lembab, yang pasti efek-efeknya setelah itu tuh kerasanya lapar terus, ngantuk gitu ya, dibikin enjoy aja lah. Apalagi besok weekend, libur, gak kemana-mana, ya udah santai aja di rumah ya Sobat Suara. Nah Sobat Suara, sebentar lagi kita akan memasuki momen Idul Adha ya, atau biasanya di kita tuh disebutnya Idul Kurban gitu ya Sobat Suara ya. Gimana tahun ini, apakah ada rezekinya berkesempatan untuk bisa berkurban? Alhamdulillah kalau ada, kalau gak ada tenang aja, tinggal nunggu abis sholat id sampai zuhur. Punten kambing, punten iya sapi gitu ya Sobat Suara ya. Kita doakan ya, semoga cepat atau lambat tahun ini atau tahun depan kita bisa sama-sama menjadi umat muslim yang beruntung dalam rezeki untuk selanjutnya bisa berkurban ya. Gimana sih cara milih hewan kurban yang baik? Ada loh, kadang-kadang kita hanya transfer uangnya lalu secara virtual dipilihkan hewannya, lalu nanti diberi nama, lalu setelah itu udah ijabnya juga secara virtual gitu ya Sobat Suara, lalu nanti dikirimkan misalnya jatah dagingnya, foto hewan saat berkurbannya dan lain sebagainya, lalu diinformasikan juga kemana pengiriman hewannya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah tapi kalau buat kita pengennya kan tahu bagaimana kondisi hewannya, megang si hewannya teh gitu ya. Dipastikan hewannya sudah cukup umur ya Sobat Suara. Untuk kambing sendiri kan minimal 1 tahun, domba itu 6 bulan, sapi itu 2 tahun. Dipastikan juga bebas dari cacat fisik, matanya bisa kelihatan sehat, gak buta, kakinya gak pincang atau kurus ekstrim. Jadi gemoy gitu ya si hewan yang kita pilih itu Sobat Suara ya. Setelah itu kayaknya harus nanya juga sama si bapak yang ngejualnya, ini ada sejarahnya enggak si hewan ini, sakitnya atau pernah apa gimana dan lain-lain. Tapi semua rata-rata terlihat dari fisiknya si hewan ya, kalau dia sehat, mata, hidung, bulunya, bahkan kelihatan saat kita pilih tuh pakannya juga Sobat Suara. Kelihatan lah ya itu hewan yang baik untuk kita beli gitu ya, atau hewan yang kualitasnya kurang misalnya ya. Nah langsung kunjungi kandangnya secara langsung atau kenalan Sobat Suara, periksa surat keterangan sehat bagi si hewannya.
Namanya adalah surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang dikeluarkan oleh instansi atau dinas peternakan setempat. Ya, penjualnya kalau bisa pilih penjual yang resmi biar kita bisa secara puas memilih kualitas hewan kurban kita, lalu juga kita tahu bahwa nanti setelah dipotong hewannya akan bisa memberikan manfaat bagi siapa yang nanti menerimanya gitu. Gimana nih tahun ini? Kurban gak? Aduh, enggak Teh Yun, belum, enggak masalah ya. Nanti insyaallah ada rezekinya. Tapi hati aman kan? Jangan sampai karena enggak bisa kurban sapi atau kambing, kalian mau mengorbankan hati kalian. Jangan dulu. Happy aja. Mau lebaran.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sudah 3 jam Yuri Meliasari menemani kalian sahabat suara di Suara Santai. Aduh, kagedor kela. 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sudah 3 jam Yuri Meliasari menemani kalian sahabat suara di Suara Santai edisi penutup minggu, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Selamat ulang tahun buat yang sedang merayakan. Selamat menikmati waktu istimewa bersama orang-orang tersayang. Selamat anniversaryan buat yang mungkin juga lagi merayakan momen yang bahagia dalam kehidupannya kalian. Yeay. Semoga kita bisa lanjutin ya momen kebahagiaan yang kita rasain ini dengan kemenangan Persib besok. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ada amin buat Persib. Amin. Ya, kita doain sama-sama. Semoga timnya sehat semuanya. Pemain oke, staminanya menampilkan performa yang terbaik di lapangan, cetak skor yang juga dar-dar-dor biar bisa mempertahankan gelar juara terbaik di hati kita bersama ya, Bobotoh ya. Ingat sekali lagi kalau mau nobar, mau di stadion atau mau nobar dimanapun, nanti pas pulangnya, pas konvoy, jaga kenyamanan, jaga keamanan, jaga keselamatan diri kita masing-masing dan orang-orang yang dekat bersama-sama dengan kita ya, sahabat suara ya. Yuni barengan sama OPP on the Tirit One, pamitan dulu. Kita ketemuan lagi di edisi Suara Santai minggu depan. Sekarang kita bakalan langsung aja puterin lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik, masih di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Di antara pusaran
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Hari terakhir di minggu ini, hari terakhir weekday ya. Gimana? Ada rencana mau liburan kemana? Di Sabtu Minggu atau mungkin kamu spend buat apa? Buat activity-activity kesukaan kamu. Boleh dong sambil absen-absen di WhatsApp temenin aku ya. Nomornya di 0816-114-1014. Shout out juga buat kamu yang masih di jalan. Hati-hati jangan pada ngantuk karena Beril temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

101,4 FM. Suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Tadi gue sempat mention ke lo, sahabat suara, gue tuh kayak lagi agak-agak gak enak badan ya. Dan terus gue ngerasa, gue pernah tahu ngerasa, ini amit-amit ya, gue ngerasa gak enak badan. Terus kayak, anjir, gak lama lagi nih gue, sampai segitunya. Kalau kata

cowok tuh kalau udah kena demam kayak dunia tuh runtuh gitu. Itu bener tau. Tapi di saat kita kayak luka lecet di kaki atau mungkin bahkan misalkan lo dislok gitu ya, amit-amit gitu, udah santai aja gitu. Ini mungkin gue pengen ngajakin, since pendengar gue banyak yang cewek menurut survei, gue pengen dong lu cewek-cewek, kita analisa sama-sama, kira-kira kenapa cowok kalau lagi kena demam itu lebay banget? Apa? Apa alasannya gitu ya? Dari gue sebagai cowok kalau gue kena demam itu lebay, karena gak lebay sih kita tuh. Gue mending, karena gini, kondisi fisiknya tuh gak lemah. Kondisi fisiknya tuh lemah. Jadi kayak, aduh, badan-badan tuh lemah. Jadi kayak, aduh kenapa nih gue ya? Beda kalau lo, apa misalkan, amat-amat jatuh dari sepeda gitu, atau jatuh dari motor, terus ya ada luka, berdarah. Tapi kayak santai, karena kita merasa badan kita tuh gak lemah, masih fit. Cuma ya kelihatan ada luka aja. Tapi kalau lukanya parah sih, itu beda hal ya. Coba cewek-cewek boleh dari yang jawaban yang kocak atau jawaban yang serius juga gak apa-apa, kasih tahu di WhatsApp Suara di 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama.

0: 93,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi.
1: Wah, sedih banget back sound-nya, jangan yang ini aja deh. Iya, yeah, ini buat lo cewek-cewek ya. Gue minta isi pikiran lo. Gue minta analisa lo kenapa cowok-cowok kalau lagi kena demam tuh drama banget. Ini ada dari dari Sarah. Mungkin karena mereka tuh jarang ngeluh, Bang. Jadi sekalinya sakit sekalian total perform. Oh, dirapel. Respect buat kita para laki-laki yang jarang ngeluh. Cowok tuh kalau emang udah enggak mentok banget, udah mentok banget baru ngeluh. Lagi panik tuh baru ngeluh. Tapi benar sih. Biasanya cowok-cowok tuh kalau jatuh kayak udah santai gini doang. Nah, ini gue ada cerita. Ini cerita ini sih, cerita duka sih sebenarnya. Jadi si teman gue itu dia kesenggol motor. Udah tuh dek. Dia tuh naik Vespa, abis itu ada motor nyenggol. Mobil apa ya? Gue lupa. Terus kayak kesenggol, terus dia ngeliat kakinya, oh nggak apa-apa. Ya udah gitu. Pas turun udah sampai rumah, tiba-tiba tulangnya kelihatan dong. Serem banget. Karena di jalan dia tidak merasa dan tidak ada apa ya, nggak ada darah sama sekali. Ya Allah, serem banget deh. Karena kemarin udah dioperasi sih. Jadi mungkin asumsi gue tuh mobil itu ngegencet dengkulnya, terus jadi kayak ada seret gitu tulangnya. Ah, lagunya lucu lagi. Cepet sembuh ya bro. Nggak ada teman gue. Terus ada bacain lagi nih. Kenapa cowok-cowok kalau lagi demam tuh drama banget? Kata Dila, ini jawabannya lucu sih. Karena mereka pengen dites. Pas gue lemah masih disayang nggak? Iya ampun. Ya ampun. Segitunya ya laki-laki. Kita tuh suka caper tau. Laki-laki tuh suka caper tau. Pengen banget. Pengen disayang laki-laki tuh. Makanya kalau hubungan suami istri yang baik adalah di saat cowoknya itu glendotan kalau lagi capek. Jadi udah ketahuan tuh tempat beristirahat tuh ya istrinya gitu. Jangan janggal kalau jarang glendotan, guys. Kita lagu dulu lah.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, masuk di jam 9 barengan sama Beryl Rasandavi. Wah, ini mah zodiak, guys. Abis ini akan ada ramalan zodiak, guys. Ditemenin sama Beryl, boleh dong absen-absen zodiak mana yang pengen lo zodiak mana yang pengen, yang lo pengen gue bacain, oke? Okay? Soalnya dikit lagi kita akan masuk ke Gemini season. Ya nggak sih? Gemini itu dari bulan apa sih? Bentar. Gemini dari bulan apa? 21 Mei sampai, oh iya benar. Udah masuk Gemini season. Welcome to Gemini season. Zodiak yang langganan di keselin sama orang lain ya. Apakah iya? Kita tuh sebenarnya friendly aja tahu, guys. Ayo absen-absen di WhatsApp-nya Iswara. Kasih tahu pendapat lo ke Gemini gimana? Enggak. Pokoknya absen dulu aja ya, sahabat suara ya. Tadi kita ngomongin soal drama. Cowok itu kalau demam, kenapa drama banget? Nah, cewek-cewek kasih deh pendapat lo tuh kira-kira gimana? Di WhatsApp Iswara di 0816 114 1014. I'll be back.

0: bersama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Kenapa cowok kan tuh? Iya, kenapa cowok kalau lagi demam itu tuh drama banget. Masih ada lagu lain, gimana sih? Pakai backsound zodiak aja nggak apa-apa ya. Bacain komen kali ini. Ada dari Rani. Menurut gue bukan drama bang, cuma akhirnya mereka ngerasain jadi manusia biasa juga. Waduh, kena lagi aja tuh laki-laki. Laki-laki lo suruh ini pakai ini Ran, pakai yang ikat pinggang yang biar ngerasain mens juga. Mantep tuh katanya tuh. Gue belum pernah nyoba sih, gue penasaran. Ada dari Dila. Bukan yang tadi. Ada dari Putri. Gak apa-apa kan, mereka emang lebay aja. Putri, siapa laki-laki yang menyakitimu Putri? Ya ampun, kayaknya deep banget sih. Ditunggu komen-komen yang lainnya ya. Kita lagi membahas mengenai kenapa menurut kamu cewek-cewek, kenapa cowok tuh kalau lagi demam tuh drama banget. 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rock and Davi di Nongkrong Bareng.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

FMI suara-suara warga Indonesia lagi ngomongin kenapa cowok kalau demam tuh drama banget ya. Ini ada dari beliau ini ternyata dokter. Jadi kalau cowok demam itu drama banget, hormon testosteronnya bikin imun cowok beda responnya dibanding cewek. Jadi mereka emang bisa ngerasa lebih terpukul pas sakit. Oh gitu dok. Oh ya ini masalah hormon sih ya. Maka jangan pada cupu lu laki-laki. Padahal gue juga laki-laki. Ya gimana dong guys? Ada dari Nico. Wah ini laki nih. Pembelaan dari laki-laki. Cowok sering nahan capek dan gak ngomong kalau badannya gak enak. Jadi pas sakit keluar semua dramanya sekaligus. Oh iya bisa. Karena biasanya emang jarang ngomong. Karena menurut kita diam itu emas guys. Asik. Enggak, menurut gue cowok tuh gengsi. Kenapa? Ini gue turunin juga ya. Kenapa cowok tuh jarang cerita? Karena kalau bisa diselesaikan sendiri, kenapa enggak gitu? Kenapa? Karena cowok juga gengsinya tinggi banget. Apalagi kalau soal duit. Apalagi kalau sama pacar ya. Kalau gue tuh pribadi yang gue lagi tiris-tiris ya, tapi gue kan tetap bilang iya gitu. Sebenarnya salah juga sih. Financial planningnya jadi kacau. Cuma gengsinya tuh contohnya itu tuh. Ini mungkin di soal demam-demam ini juga begitu. Akhirnya mereka keluar semua dah tuh. Keluhannya keluar semua. Jadi lebih clingy, lebih touchy, ya kan. Can't get right away from you. You tuh maksudnya pasangannya gitu ya. Terima kasih Pak Dokter sudah ngasih penjelasan. Kita kembali ke hit dulu sahabat suara.

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

ayo, ayo, ayo. Tidak terasa udah mau jam 10 malam. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku. Seperti biasa ya, template closingan gue tuh gitu. Makasih dulu yang udah nemenin gue. Karena emang makasih banget. Kalau gak ada lo, gue ngerasa sendiri banget kalau lagi siaran di studio. Kita akan ketemu lagi minggu depan, sahabat suara di udara ya. Sering-sering absen karena gue senang banget kalau baca-bacain komen. Gue suka ngerasa sepi, asik. Terus nanti TikTok juga masuk ya. Maaf banget hari ini Beril gak bisa siaran live di TikToknya Iswara. Tapi Senin Beril akan siaran. Jadi kita ketemu minggu depan lagi. Thank you so much. Yang lagi di jalan jangan ngantuk ya. Udah sampai rumah kabarin ke WhatsApp Iswara. Oke, okay? Time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9